0: pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sahabat suara.
1: Oh, sepi sekali. Tampaknya kita hanya bertiga tuh deh.
2: Iya, bertiga doang.
0: Berempat.
1: Kalau oh, kita berempat sama
0: ada Agoy.
1: Ada Agoy lagi di luar.
0: Siap, pokoknya nggak masalah. Justru malah menyenangkan gak sih?
1: Oh gitu, bisa gitu.
0: Happy banget gak sih?
1: Oh,
0: gak ada
1: wow.
0: Bulu. Sampai jumpa nanti. Ada Kinos, ada Gina, ada Indra, ada Agoy. Selamat datang di Suara Seru.

0: Kaca Indonesia, yes, tepat sekali. Kinos Gina is in the house now.
1: Di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Seperti biasa, kalau jam 7 langsung aja kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Please jangan lagu lama, please jangan lagu yang mellow ya. Supaya apa? Supaya hari kita yang Kamis ini berakhir dengan manis sampai jam 10 nanti.
0: Rizky, ya? Rabu Rizky, bukan Kamis hari ini.
2: Iya, Rabu buat besok biar semangat menjelang hari Kamis.
1: Betul. Pinter banget nyapuinnya nih.
0: Lu jangan belum ya. Iya, lu jangan mentang-mentang sesama bapak-bapak lu main benerin. Lu enggak lihat kalender enggak hari ini tanggal 24.
1: Sorry.
0: Hari Rebo.
1: Tadi aku nyebutnya hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Sorry.
0: Iya.
1: Hari Rabu. Mudah-mudahan hari ini enggak ragu gitu. Makanya request lagu gitu. Rabu enggak boleh ragu, makanya request lagu.
0: Nah, ada mesin tuh. Kopi, beli kopi di sana.
1: Iya, ngantuk lagi. 0816-114-1014, ditunggu requestan kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
0: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.
4: Suara seru di

0: FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Kursi gue kok pendek amat ya?
2: Gue ini nunduk lah.
0: Cek. Ini ketinggian sih. Ngomong.
3: Oh,
1: yakin lagi dia.
3: Nunduk banget pagi ini ya kayaknya ya. Tadi sampai di mana sih?
0: Baca request.
3: Oh iya, baca request. Setiap pagi seperti biasa, kamu boleh request apa aja lagunya. Pokoknya jangan yang tua-tua amat gitu. Shh, ya kan?
0: Buka dulu matanya.
3: Apa?
0: Buka dulu matanya.
3: Buka dulu toh.
0: Mata, bukan topeng. Sorry. Kita bacain WhatsApp yuk, udah masuk yuk.
3: Ada Tisha di Depok.
0: Pagi Tisha.
3: Selamat pagi Kak Kinas, Kak Gina, aku mau request dong jorok nih.
0: Jirok. Dia nulisnya pakai I lagi, J-I. J-I-R-O-K-S, J-Rox dong. J-Rox tahu bacanya.
3: Nah itu, lepaskan diriku katanya gitu. Terima kasih.
2: Lepaskan diriku.
0: Oh, salah, ngarang.
3: Gue kalau lu kasih tahu begitu, gue percaya loh. Sumpah gue kagak tahu lagunya. Ada lagi dari Oriza di Pamekasan,
0: Madura. Oriza.
3: Apa kabar?
0: Oriza taya.
3: Apa kabar apa kan taya? Ngulangannya.
0: Orang Madura semuanya ngomong gitu nggak ya? Ada yang katanya malah Surabayaan banget ngomongnya. Kalau Surabayaan gimana dulu?
3: Jangkrik gitu.
0: Ya, jangkrik.
3: Ada belum, gue belum baca. Masih ganti aja lu.
0: Request apa? Salma Salsabila yang Hachu.
3: Nah.
0: Salam buat anak-anakku yang berisik selama liburan, sahabat.
3: Enggak boleh gitu, Oriza. Les-lesin aja apa kayak dari pagi sampai malam. Biar ntar pulang tinggal tidur gitu.
0: Main. Tiba-tiba jempol kakinya berdarah. Masih utak.
3: Itu kayak anak saya. Mau yang main sepeda.
0: Sepeda baru bisa. Baru bisa itu anak dua. Pakai roda dua.
3: Tentu tidak dong.
0: Iya, Muti aku yang ngajarin, Dul.
3: Enggak, itu juga belajar kemarin sama Bu Rizka berdua-duaan.
0: Muti?
3: Iya.
0: Oh, tapi kemarin belum bisa pas aku ajarin. Bener-bener gak bisa. Kalau Uta emang iya pas aku ajarin udah bisa tuh, udah kelihatan. Oh ya udah, lepas aja. Kalau Uti belum bisa, beneran belum
3: Uti
0: bisa.
3: Uti udah bisa, karena dia kalau main sepeda roda 4 itu dia udah bisa nggak bunyi roda kecilnya, udah nggak berisik, jadi dia udah seimbang sebenarnya gitu.
0: tapi
3: yang nggak dilepas-lepas aja roda kecilnya.
0: Enggak Dul, kemarin pas belajar roda 2 belum bisa Uti.
3: Oh ya, berarti dia belum bisa. Oke lanjut, ada yang
0: pagi Uci.
3: Mau yang hangat-hangat ya, makan syabu-syabu. Semangat hari Rabu.
0: Asoy.
3: Oh itu ceritanya kayak pantun ya. Pagi Ibun Papanas, Bang Indra. Ada Agoy, mana sih Buluk? Ada tahu-tahu deh.
0: Emang Agoy kesini?
4: Iya tadi sempat kesini.
3: Tadi ada Agoy kan?
4: Sini.
0: Gak ketemu gue.
4: Buluk tiba-tiba nongol juga si Buluk. Ya udah aku balik.
3: Lo kalau mau lo kalau mau izin. Kalau lo kagak izin. Apa?
4: Telat dong izin ya.
3: Oh gitu.
0: Gue gak ketemu Agoy sih.
4: Ada.
0: Kok serem sih?
4: Hah?
0: Kok serem gue gak ketemu Agoy?
3: Lagu.
4: Orang tadi ada ih.
3: Request lagunya Run ya.
0: Pagi.
3: Bisa tuh yang kulakukan semua untukmu.
0: Akan kulakukan semua untukmu. Itu ya.
3: Gitu lagunya.
0: Iya betul. Recycle lagunya Nabila sama Fatur.
3: Fatir lagi.
0: Ya.
3: Salah.
0: Siapa Fatir? Pagi kakak-kakak vintage. Aku Pepi. Request Andra and Backbone. Hitamku. Terima kasih. I like this song.
3: Oh, banyak banget ini yang request ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya udah, nanti kita balik lagi. Kita masih mau memutarkan.
0: Mau bacain WhatsApp request dari kamu. Dan kita mau main ya habis ini ya. Main dulu. Ada Bagasi. Bener apa enggak sih?

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kimas.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Wah, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di...

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Mohon maaf, lagi minum smoothies, banana smoothies protein, anjay. Sedap sih, paling protein tuh. Baca WhatsApp lagi. Yang udah masuk, Ibun, gas.
2: Ada dari Wahid di Jogja.
0: Pagi Wahid.
2: Pagi ini requestnya itu Jendela Kelas. Ada judul, judul lagunya Jendela Kelas dari Iwan Falsetto. Iwan Falsetto. Gue mau taunya Iwan Fals dah.
0: Ada Iwan Falsetto. Iwan Fals ya.
2: Oh, nyanyi falsetto semua deh. Kalau Gina mah Gina Fales semuanya. Ada lagi Om Kinos Tan Gina mau request lagunya Bondan yang SOS.
0: Dari?
2: SOS atau Tip X yang Mawar Hitam.
0: Ini siapa sih?
2: Ini dari 13.
1: Tuan 13. Anjay, Tuan 13 nge-whatsapp ke Iswara. Sedap.
2: Nah itu dia. Ada lagi Met Pagi Tegina Akina.
0: Pagi.
2: Terima kasih atas bantuan membuat diriku terjaga di pagi ini, khususnya buat Tegina yang suaranya merdu.
0: Merdu so banget much. Yang paling merdu. Stay safe pulangnya bagi para pekerja yang shift malam. Semangat, ngantuk.
2: Oh baru pulang itu.
0: Jadi dia ini baru pulang atau baru masuk?
2: Baru pulang. Oh, orang bilang shift malam.
0: Oke okay.
2: Iya kan.
0: Namanya siapa tadi dulu? Gak ada namanya.
2: Namanya antrak sapi, kayak penyakit.
0: Antrak penyakit.
2: Yang biasa nyerang sapi. Sapi.
0: Namanya. Gak ada namanya dari yang kemarin-kemarin.
2: Baik Oleh, namanya
0: Oleh. Oh Oleh. Ya, terima kasih Oleh.
2: Terima kasih ya Oleh ya.
0: Kita main bagasi yuk, bener apa enggak sih? Jadi seperti biasa, apa yang boleh disebutkan di suatu tempat tapi gak boleh disebutkan di suatu tempat. Jadi kalau pagi hari ini, apa yang boleh disebutin di tempat olahraga tapi gak boleh diomongin di panti jompo, Nul?
3: Angkat kali itu.
2: Apa?
3: Sambil nunjuk barbel. Oh. Panti jompo gak boleh lah.
0: Angkat kali barbelnya gitu.
3: Barbelnya angkat kali. Yoi.
2: Lo kalau gerakan begitu lutut tuh bunyi ya.
0: Lu ngatain gua.
2: Apa?
0: Ngatain gua lu.
2: Iya.
0: Lutut gua kenapa ya? Walaupun gak bermasalah tetap bunyi.
3: Nah kemarin olinya habis tuh.
0: Kagak, dari dulu itu mah. Dari dulu gua.
4: Udah lama gak dikeluarin kali.
0: Dari dulu pak.
2: Kan kemarin dikeluarin sama dokter. Itu. Dia ngeluarin cairan sendi mulu seminggu sekali.
4: Ya gitu.
0: Cairan. Emang bisa lu?
2: Apa?
0: Cairan sendi keluar seminggu sekali.
2: Ya emang kamu colok-colok sendiri aja kan udah tahu kemarin caranya dokter bagaimana.
0: Colok-colok.
2: Tinggal beli.
0: Apa ini colok-colok nih Nul?
2: Lutut kamu sama spuit.
0: Tahu spuit enggak lu?
2: Ya Allah.
3: Spuit itu ya spuit.
0: Spuit itu spuit.
2: Spuit.
4: Spuit itu yang buat wasit.
3: Iya.
0: Spuit.
3: Spuit itu kalau sering ini kan manggil.
2: Spuit you. Aduh, see you.
3: See you.
2: Spuit aja kebalik. Harusnya UI, ini jadi IU. Coba besok belajar lagi ya.
0: Coba apa kamu dulu? Tadi kalau Bu Mindra, angkat dong barbelnya.
2: Kan tadi udah.
0: Oh, kamu udah ya?
2: Udah.
0: Kalau aku ya?
2: Lutut tadi bunyi.
0: Ini. Kalau gua jangan lupa pakai sport bra ya. Asik.
2: Oma lu suruh pakai sport bra.
0: Londul. Oh, maksudnya kan ya biar enggak biar
2: kalau oma pakai sport bra bukan yang angkat, digulung. Jadi kayak bolu gulung.
0: Sama suara kalau versi kamu apa nih ya? 0816 1141014 sambil request, sambil kamu kasih tahu ikutan bagasi bener apa enggak sih. Jadi kata-kata atau kalimat apa yang boleh diomongin di tempat olahraga tapi enggak boleh diomongin di panti jompo.

0: Ini kayak gue kalau kemana-mana ya pasti dengerin lagu ini. Nggak cuma di radio aja. Kalau gue misalnya ini.
1: Aku juga sekarang kalau sama anak-anak juga gitu. Ntar besok kalau udah mulai masuk sekolah lagi, udah siap belum? Ayo sekolah.
0: Di rumah muterin gitu. Lagu ini si Uti. Uti suka lagu ini nggak sih?
1: Suka.
0: Kayaknya dia. Suka. Kayaknya hari ini kita akan memutarkan lagu ini setiap jamnya sekali ya.
1: Iya,
2: boleh.
1: Ya, terus aja gitu kayak kemarin minta satu mulu. Ya,
2: versi Ari Lasso sama versi.
1: Iya, benar. Penyanyinya sama.
0: Gua tuh.
1: Iya, itu maksudnya emang ke arah kamu itu.
0: Abis ini kita puterin satu ya.
1: Oh. Satu-satu aku sayang ibu aja Bang puterin yang itu, oke?
0: Okay? Iya. Oke. Okay. Yuk kita lanjutin bagasinya yuk. Kalau sambil ikutan request terus juga ikutan bagasi boleh banget. Kita lagi main bagasi juga. Bener apa enggak sih? Jadi kata-kata atau kalimat yang boleh diucapin atau diomongin di tempat olahraga tapi enggak boleh di pati jompo. Bener ya pati jompo ya? Oke. Okay. Gas.
1: Ada siapa? Ikutan.
0: Masih kuat belum? Salah, enggak begitu kata-katanya. Ini siapa ya nih?
1: Ini dari Teodike W
0: Lone Wolf anjay.
1: Sumpah nama lu susah banget. Kai namanya Kai tadi
0: lu. Okay.
1: Dari Chill nih.
0: Bagi Chill.
1: Mau ikutan bagasi yang boleh dikatakan di gym tapi tidak di panti jompo. Masa pakainya?
0: Masa pakainya udah habis nih. Masa pakainya udah habis nih, singkirin aja.
1: Kalau tempat gym apaan maksudnya ya?
0: Apa? Kayak alatnya.
2: Iya, alatnya udah lapuk atau udah kayak.
1: Atau misalnya kayak ya elah aus lagi nih gitu kayak.
0: Ada oh.
1: Minyakin lagi kali.
0: Itu tuh gitu biasanya kalau buat mesin-mesin itu kan ada kapur. Iya, ya hidroliknya gitulah. Iya, ya bisa. Harus dikasih mesin
1: bisa.
0: Oli
2: Gardan.
0: Oli samping ya kalau enggak salah ya.
1: Oligar. Tadi belum selesai request lagunya itu tuh. Lagu tuh dari Chill katanya mau request ibu pekerja belum ada ya? Ya
0: ada. Cuman kalau pagi-pagi kenapa kita nggak puterin? Karena agak mellow.
1: Tapi itu menyemangati buat ibu-ibu yang tuh seperti Chill yang lagi membelah tol Jagorawi arah Gading. Lu kayak nabi siapa yang ngebelah lautan ya? Kalau dia ngebelah.
0: Gadingnya Gading Kelapa Gading apa Gading
1: Jagorawi
0: Serpong nih?
1: Jagorawi sama Gading.
0: Oh.
1: Arah Gading. Gadingnya Pantai Gading kayak dia deh.
0: Anjay Pantai Gading. Kemarin Pantai Gading kalah ya?
2: Kalah.
1: Jah, kok kalah? Itu
0: yang lawannya berat, Pantai Gading lawannya.
1: Wasitnya jago banget itu.
0: Lawannya Pantai. Kok wasitnya jago? Ngapain wasit jago?
1: Wasitnya jago, kiper jago.
0: Bukan.
1: Oh, siapa? Cercao. Oh, beda lagi.
0: Gading kalah sama
2: Pantai Kapuk lawannya.
0: Jerman
1: cuy. Aduh, Pantai Gading lah.
0: Sama Jerman lawannya berat.
1: Lawannya Pantai Mutiara.
0: Aduh, kalau enggak Pantai Mutiara Pantai Indah Kapuk.
1: Iya, bisa.
2: Apa Impian Jaya Ancol?
1: Taman, bukan pantai. Taman Impian Jaya Ancol.
0: Selamat pagi, ini ada Rina.
1: Ini ada Uci. Siapa ya? Uci.
0: Uci, selamat pagi Uci. Bagasi yang boleh diucapin di gym tapi enggak boleh di panti jompo. Bisa ditambah enggak speednya? Lama bener. Waduh.
1: Lagi jalan tuh ada oma-oma sama opa-opa lagi jalan tertatih-tatih. Bisa tambah enggak tuh speednya? Ya ampun. Yuk bisa yuk berdiri lagi yuk.
0: Waduh.
1: Abis iya.
0: Apa
1: padahal lagi? Si oma-oma atau opanya lagi pakai kursi roda itu. Ya diri yuk, ya bisa yuk, ya gitu, semangat yuk gitu.
0: Atau bisa juga gini. Tambah dong bebannya. Waduh, berat tuh kalau buat ngasih kakek-kakek sama nenek-nenek.
1: Nah,
0: ya. Berdiri aja udah syukur.
1: Ini bagus ini dari Benari for Ramadan.
0: Pagi.
1: Kalimat yang boleh diucapin di tempat gym tapi enggak boleh di panti jompo. Badan ini kaku banget, jarang digerakin ya. Wah. Lo langsung dikutuk jadi batu lo kayak paling gundang kalau kayak begitu tuh ya kan. Ada lagi siapa ini?
0: Berdiri aja udah syukur ya. Nah. Ya Allah, pagi Bu Gina, Pak Kinos, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu.
1: Udah, selamat ulang tahun. Ini yang today.
0: Oh, salah today-nya mana? Iya benar lagi.
1: Gimana sih?
0: Lu.
1: Kagak diturunin.
0: Bagasi versinya gue. Siapa tadi namanya?
1: Ini namanya Endra.
0: Endra and the backbone ya.
1: Andra.
0: Endau, itu Endau. Badannya tegak yuk, enggak boleh bungkuk biar hasilnya maksimal.
1: Ah iya lagi. Iya lagi.
2: Susah dah.
1: Dia enggak bisa tegak, yuk. Emang gini badannya. Gitu. Request Angelia Dom.
0: Satu
1: lagi.
0: Emang ada yang risiko lagi tuh?
1: Dinyanyiin lagi sama Angelia Dom.
0: Oh, satunya ada, ntar kita puterin yang Dewa aja gimana?
1: Gak usah bang, jangan ya bang. Ada Hidayat di Pekanbaru nih.
0: Bagi Hidayat.
1: Kalimat yang boleh diucapin di gym, tapi dulu. Gak boleh panti pompo.
0: Bentar, Hidayat. Ini Hidayatnya pakai Taufik gak depannya nih?
2: Waduh, jangan.
0: Lagi dicari nih.
1: Jangan. Apa sih, kenapa sih dia kok tiba-tiba terkenal
0: itu
1: sih?
0: Itu yang pacarnya, nyekap pacarnya, disiksa itu loh. Bibirnya digunting, matanya satu buta.
1: Bibirnya digunting.
2: Iya, matanya dicongkel.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
0: Kamu gak tahu dulu?
1: Enggak lagi. Gina apa coba yang Gina tahu kan? Coba latihan kayang 5 set, katanya gitu.
0: Coba latihan kayang. Latihan kayang 5 set.
2: Atuh aja pegel.
1: Boro-boro kebalik kayaknya. Enggak kebalik, disuruh kayang. Elalalalala, enggak keangkat-angkat.
0: Bisa kali-sekali. Tapi abis itu gak bisa bangun lagi. Kenapa suara gue begini sih?
1: Ada lagi nih. Pagi kak, boleh request remuk Anji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Siapa kakak penyiarnya?
0: Siapa kakak penyiarnya coba?
1: Gitu ganti aja ya.
0: Kinos kak Gina.
1: Emang jahat gitu orangnya. Emang iya, kalau kayak nggak tahu
0: ya,
1: ya nggak kita
0: antagonis ini, banget
1: iya,
0: ya.
1: Antagonis, betul.
0: Kata yang boleh dipakai tempat gym tapi nggak boleh dipakai tempat panti jompo. Gerakannya lama banget deh.
1: Nah itu. Ya kan kadang-kadang ada aktivitas kita harus cepet ya kan. Iya. Ayo dong cepetan dong. Jangan iya. Gitu jangan lambat gitu dong. Ayo iya.
0: Cukup,
1: maksimal.
0: Cukup gitu. Dibilang ini. Cepetan dong. Gitu aja kayaknya kalau di panti jompo udah. Udah gak enak sih. Menurut Ngana 0816-114-1014 Sahabat Suara, yuk ikutan bagasi. Bener apa enggak sih jadi kata-kata atau kalimat yang gak boleh disebutin di panti jompo tapi boleh di tempat olahraga.
1: Yes ya,
0: sambil request boleh. Kita tungguin jadwal.

0: lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Portugal membantai Uzbekistan 5-0 pada laga grup Piala Dunia 2026 berkat 2 gol Cristiano Ronaldo yang sekaligus menjadikannya pemain pertama

Banjir melanda sejumlah wilayah selama 2 hari berturut-turut akibat hujan deras dan kapasitas drainase yang belum optimal. Pemkot berjanji mempercepat evaluasi serta perbaikan sistem pengendali banjir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Demikian suara fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Lanjut. Ini ada sebuah survei ya, sahabat suara.
1: Apaan tuh?
2: Nih, Gen Z, konon katanya sering dibilang malas dan gak loyal gara-gara gampang pindah kerja. Padahal realitanya gak sesimpel itu.
1: Tapi orang zaman sekarang memang kayak begitu deh. Kayak gak cocok dikit atau kayak capek dikit.
2: Katanya gitu, mentalnya Gen Z tuh begitu. Kayaknya gak nyaman dikit, cabut ah.
1: Iya.
2: Padahal nyari kerjaan baru kan gak gampang ya.
1: Atau misalnya kayak nyari gajinya, ya kok cuma segitu sih gitu. Hello. Hari gini dipikir murah. Maksudnya bukan.
2: Hari gini dipikir
1: gampang kali buat dapat gaji gede.
2: Itu dia jadi masalahnya. Kalau emang dia keluar dari tempat kerjanya atau pindah tempat kerja, emang udah ada backup, it's okay. Tapi masalahnya begitu mereka keluar atau ngundurin diri, itu belum ada backupnya.
1: Kadang begitu.
2: Iya, buat mereka kerja bukan cuma soal bertahan lama di satu tempat, tapi soal tumbuh, belajar sama hal baru dan dapat hidup yang seimbang. Itu work-life balance. Anjay.
1: Tapi bagus sih.
2: Tapi itu benar, work-life balance. Kalau anak zaman sekarang, kalau merasa work-life balance-nya itu dia gak dapat dari tempat kerja, dia gak suka. Jadi menurut dia, kerja mulu, gue kapan main-mainnya, kapan gue olahraganya, kapan gue jalan-jalannya, dia gak suka tuh. Lah kalau kita mah, udah syukur dapat kerja. Paksa ini.
1: Kalau kita jatuhnya gen apaan sih? Kita mah
2: gen set kita ya.
1: Kita lebih ke maju tak gentar ya.
2: Di era digital semua info kerja ini kan kebuka banget ya. Jadi mereka lebih cepat sadar kalau tempat kerja gak sesuai sama ekspektasi. Kalau udah ngerasa gak cocok, mereka cenderung cari yang lebih pas tanpa mikir panjang. Gen Z sekarang juga gak cuma ngejar gaji, tapi lebih ke work life balance. Lingkungan kerja yang sehat, sampai atasan yang enak diajak komunikasi. Di mana nih tempat begitu?
1: Enak ya kayak kerja zaman sekarang. Tapi suka lewat tuh kayak di video-video kalau di sosial media aku. Kayak zaman sekarang tuh Gen Z tuh kalau mau cari kerja tuh gampang banget. Kayak bikin CV aja kayak ada aplikasinya.
2: Yeah.
1: Jadi bisa tinggal masukin kata kunci, mau bikin lu tuh mau dikenal di CV lo itu dalam bentuk seperti apa. Nanti udah bisa dret langsung keluar.
2: Ada gimana tuh bunyinya?
1: Dret gitu. Terus abis itu mereka juga punya beberapa aplikasi kayak buat cari kerja, bahkan sampai yang bisa kerja remote ya, buat ke luar negeri apa segala macam gitu. Kata gue lah enak, zaman dulu gue mah kalau mau bikin CV atau segala macam, gue dong ngarang bebas sendiri,
2: betul.
1: Bikin kreativitas
2: sendiri,
1: kontak kopi sendiri.
3: Legalisir.
1: Iya itu dia, enak ya hidup jadi Gen Z kayaknya ya.
2: Iya, bahkan banyak yang bahkan rela mengambil gaji lebih kecil kalau tempat kerjanya nyaman dan nggak bikin stres. Jadi mendingan.
1: Oh ada yang gitu ya?
2: Kalau kita ya zaman dulu, yang penting cari gajinya gede. Masalah betah apa gak betah urusan belakangan, ya gak sih?
1: Iya.
2: Kalau sekarang gitu loh, ternyata konon katanya surveinya membuktikan begitu.
1: Walaupun ya bagus, sebenarnya bagus kalau misalnya kerja sesuai sama passion,
2: iya,
1: terus
2: betul.
1: Ada work life balance,
2: nyaman. Semangat kerjanya jadinya.
1: Iya sebenarnya sih.
2: Nih kalau ngomongin kerjaan nih sahabat suara, kamu udah berapa kali pindah kerja sih sebenarnya? Dan pernah kerja apa di luar kerjaan kayak sekarang yang kamu sekarang tekuni ini?
1: Nah,
2: jadi
1: itu.
2: Contohnya misalnya Ibun, jangan dibahas masalah syuting lagi atau MC. Itu memang udah kerjaan Ibun. Yang lain daripada yang lain.
1: Waktu itu aku pernah gak kerja sih. Lebih ke baru lulus jadi dokter. Terus sempat kayak magang di instansi pemerintah gitu.
2: Gak betah. Jadi apa?
1: Pokoknya bagian lupa lagi.
2: Kantoran kamu pernah dulu?
1: Iya di salah satu instansi pemerintah. Di bagian kesehatan gitu, instansi kesehatan. Cuman aku kan orangnya gak betah kerja di belakang kursi. Terus udah gitu kan waktu itu aku pengennya
2: belakang
1: jadi
2: meja dulu.
1: Belakang kursi. Gak kedudukan dong berarti.
2: Lah gimana?
1: Ngapain gue duduk di bekerja di belakang kursi ya, ya itu.
2: Tapi bisa di belakang kursi, bisa. Tukang beca.
1: Itu enggak, iya dia di belakang kursi sebenarnya.
2: Di belakang meja.
1: Jadi aku waktu itu karena cita-citanya kan baru lulus jadi dokter itu kan pengen jadi praktisi gitu, maksudnya jadi klinisi gitu kan ya. Terus tiba-tiba kerjanya itu berhubungannya lebih sama manajemen kesehatan. Aku kagak paham.
2: Berapa lama tuh? Kuat.
1: Cuma berapa bulan ya waktu itu.
2: Akhirnya emang udah selesai kontraknya atau kamu undur diri?
1: Enggak, akhirnya aku kayak dan waktu itu juga ada syuting-syuting kan. Jadi kayak ah daripada gue kagak betah di sini terus syuting-syutingan juga masih lumayan sambil nunggu bisa jadi klinisi lagi gitu yang kerjanya emang ingin berhubungan sama pasien, udah berhenti aja.
2: Keluarnya
1: gitu.
2: Baik-baik enggak?
1: Enggak, besok enggak datang, enggak ada kabar. Gitu.
2: Lah itu mau minggat. Nanti gue bakal cerita ya sama suara pekerjaan gue di luar selain ngemeng-ngemeng. Ya entah itu siaran radio atau syuting atau mungkin MC itu biasa. Ada kerjaan lain yang pernah gue tekuni dan cukup lama dan cukup menghasilkan buat gue.
1: Aku tahu.
2: Jangan di-spill dulu Ibu.
1: Aku tahu. Tapi nanti bisa aku yang kasih tahu ya.
2: Iya boleh. 0816 114 1014. Sahabat suara, kamu udah berapa kali pindah kerja sih? Dan kamu pernah kerja apa di luar

0: Sahabat Suara, seringkali kita ini suka baru menyadari ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu menghilang justru pas dia hilang. Sorry, saya ulang ya. Jadi sering kita baru menyadari ada sesuatu yang penting itu, di saat sesuatu yang penting itu justru pas menghilang, baru kita sadar, telat gitu. Contoh, sinyal, ya kan? Karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan aku udah nyampe ya. Itu aja membutuhkan koneksi yang lancar loh. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita panik. Untungnya nih sahabat suara, sekarang udah ada yang namanya Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smart Friend Jagoan Sinyal ini sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau streaming kayak kerja kayak gaming atau chat sama orang yang kamu cintai dan kamu sayangi, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend Jagoan Sinyal.
1: Iya, betul banget dong. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
2: Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Tahun baru,
6: pasangan baru,
5: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
5: Iswara.

0: Warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan gue Kinos dan juga ada partner gue, partner hidup dan mati, Rizna Niktagina.
1: Jangan bawa-bawa, partner hidup aja mati. Jangan bawa-bawa.
2: Iya juga ya.
1: Iya.
2: Kenapa hidup dan mati?
1: Takut banget. Iya.
2: Iya juga ya.
0: Gitu. Berarti nggak I jam you jam ya? Nggak ada nggak I jam you jam ya?
3: You jam gila.
1: You jam I pray.
0: Ya, jam ai tahlilan.
1: Coy. Kan langsung sepi kan. Gara-gara
0: dead air. Bacain WhatsApp. Yuk. Tadi ada apa ngebahas apa, Bun?
1: Apaan tuh? Apa gitu tadi tuh? Apa sih? Oh, ya pindah kerja. Lo tuh pernah pindah kerja berapa kali? Terus kerjanya di mana aja, apa pernah kerja apa gitu ya?
0: Kamu mau bilang aku dulu enggak?
1: Oh iya. Kan Kinas tadi kerjanya kan sebanyak di dunia entertainment gitu kan.
0: Biasa lah, orang MC biasa, syuting biasa,
1: tapi
0: siaran biasa.
1: Ada yang orang-orang gak tahu kalau Kinos pernah punya profesi lain.
0: Adalah
1: dancer.
0: Emang itu kan dancer ya dulu?
1: Kamu dancer kan?
0: Bukan dancer ya, pokoknya penari, penyambut, pengantin.
1: Iya, setiap weekend ya.
0: Iya, Sabtu Minggu tuh gue pasti kerja
3: yang
0: aja.
3: Jadi aki-aki itunya.
0: Enggak ya, penari, gue bawa payung waktu itu. Oh,
1: aku kalau ya, udah
0: jadi aki-akinya ada lagi.
1: Kayak kalau udah kenal kamu bukan karena profesinya ya. Kalau profesinya menurut aku enggak apa-apa selama itu profesi yang halal gitu ya kan. Iya, cuman maksudnya kan kamu kan suka ngedance-ngedance di rumah kalau sama Uta Uti gitu ya. Kayak kalau gue ada di situ kayak aduh Rizky besok-besok lagi ya kalau mau.
0: Tapi dance-nya lain, Bu. Kalau dance-nya sama Uti apa sama Uta kan modern. Kalau penari penyambut tuh kayak yang jauhan gitu loh.
3: Gitu, iya.
0: Gitu-gitu loh.
1: Iya, kayak makanya aku bilang kayak kalau aku ada di situ gitu, maksudnya kalau kita udah kenal gitu ya, masih PDKT atau apa gitu. Sumpah aku enggak masalah sama sekali dengan profesi kamu, cuman
0: justru kamu pasti akan tertarik dulu. Pas aku masuk ya, pasti pada bilang ibu-ibu kan pada nontonin pernah mangatannya datang ya.
1: Iya.
0: Pasti bilang, "Ih, menikah sih pisan."
1: Masa begitu?
0: Iya.
1: Bukan kamu masih tonggos dulu?
0: Udah enggak kayaknya deh.
1: Udah enggak jadi Bang Bokir.
0: Kayaknya udah pakai behel deh. Atau masih pakai behel?
1: Oh, masih pakai behel.
0: Masih pakai behel. Gemes gitu
1: tapi
0: loh.
1: Tapi kayak
3: bayangin.
0: Ganteng dulu, gagah banget lah.
3: Iyalah, udah make up gini.
1: Kalau orang Indonesia siapa ya kalau cowok ya, kalau dancer ya? Yang keren siapa ya?
3: Yang Angkeljo.
1: Angkeljo.
0: Kalau dulu kalau gue taunya Reza Herlambang. Dia nyanyi sambil dance.
1: Reza Herla, iya kalau itu kan dalam
3: Reza Arab.
1: Reza Arab.
3: Ya, Arab nih.
0: Reza Arab mana ada ngedance? Aku
1: bukain. Dia ngedance ya.
3: Reza Arab kan dance.
0: Emang iya sahabat suara.
1: Ada lagi direspon lagi sama Atin Manis. Hah? Tapi emang Kinos ganteng ya dari dulu lah.
0: Makasih Atin
1: Manis. Lu follow dulu dah. Ini gua. Apa namanya? Platform sosial media gua sebelum yang satunya tuh, ya kan?
0: Irfan
1: ada
0: Hakim.
1: Tuh foto Kinos zaman-zaman muda.
3: Yang gondrong,
1: yang rambut dikuncir. Dia pikir dia ganteng begitu.
0: Bukan dia pikir dia ganteng dong, dia pikir dia elo.
1: Dia pikir dia
0: saking
1: elo.
0: Saking ngefans sama elo loh gua tuh, ya Allah.
1: Iya. Ini ada Jo nih.
0: Selamat pagi, Jo.
1: Jo bersama tim pasukan Ores. Itu yang megang fotonya yang selfie di depan. Itu kemirip banget sama suaminya Jedar ya.
0: Oh iya lagi. Tapi versi lokal namanya, ini kearifan lokal kali ini nih.
1: Suaminya Jedar siapa namanya?
0: Ya itulah pokoknya bule lah.
1: Sumpah mirip banget tadi pas gue liat gue. Siapa nih? Jo ternyata. Iya betul.
0: Dulu kata Jun ya, pernah kerja di pabrik LG Cibitung. Ada lagunya gimana Cibitung dulu?
1: Cici Bitung
0: tung tung tung tung. Terus pernah kerja di security apartemen Geraha Cempaka Mas. Sekarang jadi Kang Sapu DKI Jakarta katanya.
1: Lu mah cuma profesi sampingan-sampingan lu doang kan, Jo?
0: EO, dia
1: iya, EO. Iya, artinya CEO acara-acara event kalau hari Sabtu tuh.
0: Iya, soalnya update banget tentang
1: suka
0: konser dia.
1: Suka rendah si Jo, Ma.
0: Selamat pagi, Dewi.
1: Dewi, aku pernah kerja pindah 4 kali. Pernah kerja di salah satu bank sebagai data entry. Lu jadi datanya maksudnya?
0: Enggak, dia aku yang mengolah data dulu.
1: Oh, aku enggak bisa ngejalaninnya. Yang ada setiap hari nangis. Alhamdulillah sekarang kerja di salah satu provider dan sudah hampir 17 tahun.
0: Ini nih Veronica biasanya.
1: Veronica kok.
0: Dengan Veronica ada yang bisa kami bantu.
1: Dewi, lo di provider warna apa Dewi?
0: Iya.
1: Ini kebetulan suami saya tiap hari rungsing, dia mau nge-scan barcode tapi dia gak punya providernya. Dia mau nonton Piala Dunia gitu.
0: Yang merah, yang merah, ya, yang
1: bisa
0: merah.
1: Tolong dibantu gak Dewi?
0: Udah bisa dong, sekarang udah bisa.
1: Oh udah bisa.
0: Udah bisa alhamdulillah. Tapi pakai nomor telepon orang.
1: Wow. Ada lagi Dimas.
0: Selamat pagi Dimas, di beda planet alias Bekasi.
1: Jadi enggak ke beda, Bekasi. Masa enggak beda, lu masuk begitu. Paling masuknya pakai paspor sama visa masih ya.
0: Coy. Bukan ya. Banyak yang denger orang Bekasi. Tadi marah Nia, abis ini Nia loh.
1: Nia langsung nyaut nih. Maaf ya, maaf ya. Maaf ya.
0: Kata Dimas, aduh, udah pindah kantor 6 kali. Kerja sekarang ngawasin truk BBM dan LPG se-Indonesia.
1: Keren.
0: Gak pernah kebayang aja ngawasin truk jalan dari depot ke SPBU-SPBU, apalagi ke pelosok-pelosok.
1: Berarti wow, truk-truk BBM itu yang mobil-mobil tangki itu kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Wow. Yang lo awasin apanya?
4: Bannya, muter apa enggak?
3: Awas, mau lewat, awas.
1: Oh, pinggir. Awas.
0: Oh, Pak Oga. Pak Oga.
3: Dibukain jalan.
1: Atau ngawasin. Pantes dia bilang enggak ngebayangin sampai ke pelosok-pelosok karena dia ngikut tuh. Sawi kan begitu mau nyampe. Awas.
0: Iya. Jabatannya apa? Open tracker. Anjay. Apa tuh open tracker? Ya buka jalur.
1: Bisi,
0: kasih jalan, kasih jalan.
1: Ada Terry nih. Terry mau ikut sharing. Aku udah 4 kali pindah kerja. Lulus SMK langsung kerja di RS Medistra sebagai admin medical check up selama 1 tahun karena kontrak, ya kan. Setelah dari Medistra lanjut kerja sambil kuliah di perusahaan cat PT Propan Raya. Jauh dari Medistra ke perusahaan cat selama 20 tahun, my beloved company.
0: Asik.
1: Sampai akhirnya resign karena kantornya pindah jauh ke ujung Tangerang sana, padahal masih cinta katanya gitu.
0: Tapi alhamdulillah sekarang ini kerja di vendor bahan baku perusahaan cat dan tinta. Oh, masih ada hubungannya.
1: Iya.
0: Lokasi gak jauh dari rumah. Oh, enak banget itu.
1: Nah, ada lagi side jobnya kalau weekend jadi mua dan hairstylist.
0: Keren.
4: Dia pakai cat.
1: Pakai cat itu ya. Ini dari pake bahan baku.
0: Itu. Saya tadi propan itu.
1: Enggak, sekarang kan dia kerjanya di tempat bahan baku. Bahan vendor, baku vendor. Perusahaan cat dan tinta. Kalau yang propan itu kan udah jadi tinta, udah jadi catnya.
0: Oh,
1: nah sekarang bahan bakunya. Ini jadi bahan bakunya dipikir kayak, ini bahan baku kan belum keolah. Bisa kali buat jadi makeup gitu. Jadi sekarang dia muak.
0: Kaku dong mukanya, Bu.

warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya.

0: tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginos.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Bersama saya Duda Vinci Sakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menegaskan penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan kepada PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat. Legislator fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan PMN yang diberikan negara harus benar-benar digunakan untuk memperkuat fungsi PELNI, yang merupakan perusahaan sebagai Public Service Obligation atau PSO, untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat antar pulau. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, anggota Komisi 7 DPR RI Dina Lorenza Audria menyebut pentingnya penambahan anggaran pada program tahun 2027 agar pemerintah juga dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaku ekonomi kreatif.
1: Kami Komisi 7 juga mendukung sepenuhnya supaya jalannya menuju Indonesia Emas 2045 itu sesuai yang dengan kita inginkan. Mudah-mudahan kita Komisi 7 membantu dan badan anggaran juga bisa melihat kalau ekonomi kreatif ini memang perlu kita tambahkan anggarannya.
0: Kinerja wakil rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih berpendapat kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. Politisi praksi PKS itu menekankan, perbaikan kurikulum akademi sepak bola harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Karena pengembangan talenta muda merupakan kunci untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang berkesinambungan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Suara warga Indonesia, sahabat Gina, suara
1: yang lagi nemenin kamu di Suara Seru. Jadi Suara Seru itu siapa? Mungkin pada bingung ya, Suara Seru itu apa bedanya sama Iswara? Nama radionya Iswara. Orang-orang tuh kalau di luar ya nanya, Nos, lu lagi sibuk apa? Gue lagi siaran lagi gitu kan. Siaran di mana? Iswara. Iswara, segitu. Begitu gue nyebutin iRadio. Oh, iRadio. Iya, dulu namanya iRadio, sekarang jadi namanya iSuara. Kalau iRadio gue tahu, dia bilang, "Iya, emang masih baru. Baru setahun gue bilang jadi iSuara." Oh, gitu.
2: Tadi ada yang nanya, "Ini dulu frekuensinya Trax ya?"
1: Betul. Betul. Jadi dulu 101,4 itu frekuensinya Trax ya, tapi Trax-nya kan udah enggak ada.
2: Streaming.
1: Berhubung streaming masih ada.
2: Masih ada di streaming.
1: Oh, Trax masih ada.
2: Trax on Sky
1: masih. Radionya enggak ada, tapi streamingnya masih ada. Udah gitu frekuensinya diambil alih sama si iRadio ini. Aduh. Karena masih emang satu payung, satu perusahaan. Aduh. Gitu, tapi ganti namanya jadi
2: iSuara.
1: Yes. Oke, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Tadi kita membahas, kamu pernah kerja, kamu udah berapa kali pindah kerja? Terus kamu ada gak sih kerjaan yang lain daripada yang sekarang lagi kamu kerjain? Lu pernah gak sih, Om?
2: Pernah.
1: Oh, lu bengkel ya, benar.
2: Enggak,
1: montir. Lu pernah jadi montir enggak?
2: Pernah jadi montir.
1: Oke, jadi apa lagi?
2: Pernah jualan stiker.
1: Jualan motor. Stiker.
2: Iya, stiker.
1: Jualan
2: nama.
1: Stiker.
2: Stiker nama. Cutting. Stiker cutting, jualnya di SD, di sekolah.
1: Serius, Om?
2: Serius.
1: Lu jadi penjual stiker?
2: Iya, dulu itu 50.000 dapat 100 pack, 100 lembar. Nama-nama.
1: Lu misalnya gelar tiker?
2: Iya.
1: Serius.
2: Jualin. Dulu kan zaman-zaman sekolah
1: keren,
2: ya lumayan.
1: Keren lo, Pak.
2: Terus
1: berarti lu enggak ujuk-ujuk atau instan tiba-tiba ada di sini ya?
2: Enggak. Oh, jauh, Pak. Perjalanan
1: ke
2: sini tuh. Dari situ pas kuliah ngelaundry. Jadi
1: lu
2: jadi
1: punya laundry atau lu kerja di laundry?
2: Enggak, gua manfaatin ibu-ibu yang punya kosan, ada mesin cuci segala macam, Bu. Saya boleh enggak pinjam pakai aja? Gua kolekin tuh yang mau nyuci sini. Satu setel atas bawah 10.000, cuciin, gue yang nyuciin.
1: Kolek maksudnya takjil nih. Kolek
2: itu kolak.
1: Kolek tuh masih kumpulin.
2: Jadi dari satu orang 10.000 atas bawah setelan gitu kan. Gue cuciin, gue keringin.
1: Serius, Pak?
2: Yang penting bisa ada ongkos dari Sumedang dari Unpad ke
1: keren.
2: Lipat diukur. Udah.
1: Gitu. Gila. Kalau ada
2: akhirnya, alhamdulillah.
1: Kalau ada lagu biasa bisa gue nyanyiin nih. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Udah nikah belum tuh?
2: Belum.
1: Tuh, Bu Widi yang sekarang lagi standby nih di TikTok. Suami lu keren, Bu Widi. Yoi. Cuma yang penting ada tanggung jawab. Insya Allah lancar jalannya ke depan. Amin.
2: Amin.
1: Selamat pagi ada siapa? Oh, Reti. Pagi, Bu dan Bapak-bapak, well done. Aku WhatsApp bakal dibacain atau dicuekin lagi nih. Dibacain nih, Reti. Ini udah 5 kali pindah kerja nih si Reti nih. Ini tempat ke-6. Awal kerja jadi tutor di Kumon waktu masih kuliah. Setelah lulus sempat jadi broker indeks saham. Wah, ini agak berat nih. Setelah itu jadi guru matematika SMP selama 12 tahun. Pindah sekolah jadi guru matematika SMP, SMA selama 2 tahun. Sekarang jadi guru SD yang ngajar semua mata pelajaran. Keren, Reti. Best. Perjalanannya berlikaliku ya. Terus ada siapa lagi nih?
2: Ini ada voice
1: note. Ada voice note dari Uci. Gas, Uci. Selamat pagi, Uci.
3: Hai, guys. Jadi gue itu kerja mulai dari tahun 2010 dan udah 3 kali pindah perusahaan.
1: Okay.
3: Pertama, di perusahaan pabrik keramik itu, dan gue kerja sebagai purchasing. Nah, setelah itu gue pindah tuh, gue kerja sama 2 tahun, gue pindah ke salah satu perusahaan lagi. Di sana gue jadi HRD, ya, di perusahaan peralatan ternak ayam. Itu kurang lebih sekitar 7-8 tahun lalu. Terus, nah, terakhir di sana itu gue sebagai supervisor HRD. Nah, 2017 gue pindah nih ke tempat sekarang nih, di perusahaan plastik juga, tapi lebih ke packaging. Dan sekarang gue jadi admin produksi gitu sih, oke?
1: Terima kasih, Uci. Berarti bisa dibilang dia juga gak sama. Kalau Reti ya, tadi bisa dibilang, menurut gue dia satu benang merah tuh. Kecuali yang saham indeks. Atau gue gak tahu saham indeks mungkin hitung-hitungan juga ya. Gue gak paham tuh. Tapi hampir garis besarnya tuh jadi guru. Terus udah gitu kebanyakan matematika.
2: Tapi gue juga gak nyambung, Pak, dengan dunia.
1: Iya gak, kalau Reti masih nyambung tuh. Iya kan?
2: Gua malah gak nyambung.
1: Tadi kalau si Uci masih ada bedanya tuh tadi. Gue beda, tiba-tiba jadi nari lah. Lu dari jual stiker.
2: Gua dari sanawi ya.
1: Laundry.
2: Ya.
1: sekolahnya sanawiyah.
2: SMA-nya otomotif, masih nyambung. Kuliah gue dulu arsitek. Si bisa gambar nih anak. Tiba-tiba di dunia radio.
1: Iya bener.
2: Satu lagi nih, ada Jo nih.
1: Silakan Jo.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi suara dan sahabat suara dimanapun kalian berada. Mau cerita nih, dulu pernah kerja di pabrik LG Philip di Cibitung sama 2 tahun. Terus habis itu jadi security di apartemen Geraha Cempaka Emas, ya kan. Nah terakhir ini ya udah jadi tukang sapu DKI Jakarta. Terus paling set job itu paling kalau itu kalau weekend suka ngambil MC ulang tahun, sama kalau ada yang manggil nyanyi buat organ tunggal hajatan biasanya sih.
1: Nyanyi.
4: Oh, lagu dong.
1: Si lagu Jo nyanyi.
4: Happy.
1: Lu nyanyi Jo. Sama-sama Jo. Oh, dia nyanyi cuy.
2: Gokil.
1: Pantesan suka nonton konser doku. Iya. Ya iya, Jatinegara. Aku lulus kuliah 2008 dan SMP sekarang udah 5 kali pindah kerja. Bentar. Aku lulus kuliah 2008 dan SMP.
2: Dan sampai sekarang.
1: Oh, dan sampai. Aku lulus kuliah 2008 dan sampai sekarang udah 5 kali pindah kerja. Yang pertama kerja di jadi admin di klinik kesehatan. Yang kedua sampai keempat pindah-pindah kerja antar bank. Yang terakhir dan kelima alhamdulillah keterima PNS. Jadi PNS. Widih, keren banget ya ya. PNS. Dulu cita-cita gue jadi PNS, Om.
2: Sama.
1: Karena apa? Karena gue ngeliat bokap gue PNS. Dari awal gue lahir sampai akhirnya beliau pensiun, PNS. Gue pengen jadi PNS, ternyata gak cocok. Nih tiba-tiba di sini siaran sama lo.
2: Bukan sama gue dong. Sama gue mah di balik meja. Sama Gina lah.
1: Iya sama lo juga dong, kan kita tim dong. Oh iya, kita tim. Sama suara aja, mana-mana ya. Ini lagu favorit gue buat kamu semua, mumpung gak ada Gina. Yang udah gue berkali-kali puterin. Satu dari Dewa.

0: Ibun. Bagus Ibun, lanjut.
1: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga gedek Indonesia.
0: Gedek dia.
1: Bisa-bisanya gue buang air lu puterin lagu ini, Bang. Ikan.
0: Mumpung enggak ada Ibun justru.
1: Lagu ini tuh bagus. Liriknya bagus, lagunya juga enak. Sejujurnya gue suka sama lagu ini. Tapi semenjak dia tiba-tiba, acara apaan sih itu waktu itu ya, jadi muterin lagu ini tiap hari.
0: Karena lihat performanya secara live ternyata emang keren banget
1: cukup
0: sih.
1: Cukup
0: megah lah kan. Gitu. Sebentar ya, lagi kita bakal seru-seru.

0: dia.
1: Kocak lu.
2: Ah, kocak apaan dah?
1: Ya elah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
3: Betul sekali, waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Kita sambut, ini dia Kain Sutra.

0: suka bercerita apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Konon katanya lagi nyari yang kedua ya.
1: Apa ini? Kok tiba-tiba ke situ?
2: Motor kan?
0: Motor kedua.
3: Kan habis jual motor kan kemarin?
1: Belum laku.
3: Oh belum laku. Belum laku.
2: Motor gue udah dijual.
3: Motor lu udah dijual?
2: Ada yang mau boleh.
0: Konon katanya udah nggak
3: jadi. Siapa? Kok jadi dia ikutan mau jualan motor?
1: Kan gue yang mau jual Mio.
0: Wow nih. Karena katanya kain sutra ini udah nggak cocok sama yang pertama.
2: Bukan gak cocok.
0: Motor pak. Yang pertama.
2: Bosen.
3: Oh bosen.
1: Makanya mau pakai, mau ke PRJ, mau beli motor ninja.
2: Oh. Wash. Curhat.
0: Kode yeah. Banget itu buat yang denger tuh.
1: Enggak
0: ada ya. Enggak ada beli dua tak, enggak ada.
3: Pokoknya gue kasih tau aja. Pengen. Mau arahnya bosen sama yang pertama, yang kedua maksudnya ke arah orang atau ke arah motor, lu kena sikat juga ntar sama bini lu tetep. Udah, tenang.
0: Ceritanya gimana Ken Sutra hari ini?
1: Jadi pagi ini kita akan berperan menjadi pekerja dan Gen Z.
0: Oke. Okay. Oh. Kayaknya hari ini kamu bawa teman ya?
1: Bawa.
0: Coba mana dengerin dong suaranya.
1: Ada Mr. Agoy.
3: Halo.
4: Aku datang, harusnya aku hari ini menemani Kinos Gina.
0: Tapi
3: tadi pagi kan kita udah bilang gitu ya. Ada Agoy. Lah tiba-tiba kucuk. Lu ngapain lu gitu?
4: Iya. Cuman jam 12 malam sebelum Cristiano Ronaldo main, dia ngechat, enggak jadi goy gitu.
0: Oh, Cristiano Ronaldo ngechat tembok.
2: Gue udah kasih tahu pak dari awal.
0: Ah diam kamu. Main seenaknya aja, pikir radio punya lu.
2: Enggak, karena Portugal menang 5-0 makanya.
0: Oh, jadi masuk.
3: Sebelum
0: jadi si Buluk ini ngejagoin Portugal jadi juara tahun ini, yes, supaya imbang sama-sama, yes, punya piala-piala dunia.
2: Tahu enggak kenapa?
0: Sama Messi.
2: Tahu enggak kenapa gue jagoin Portugal?
0: Kenapa? Kasih
2: tahu
0: gue.
4: Gara-gara ramalan Simpson.
2: Simpson meramal di tahun 97 kalau di tahun 2026 itu final akan Meksiko dan Portugal, dan pemenangnya Portugal, Pak.
0: Lu tau gak?
3: Oh gitu.
0: Tau gak kenapa alasannya gue ragu menerima kerjaan di sini?
2: Kenapa?
0: Karena produsernya musik. Lu percaya sama ramalan.
3: Kalau gak salah di balik Simpson itu, tokohnya tuh Dukun Gana deh.
2: Dukun Gana. Oh, tapi itu ya, asli itu.
0: Tapi berhasil tuh. Lahan kosong-kosong Inggris loh.
3: Makanya Simpson itu udah tahu dari tahun berapa itu, Dih?
2: 97
3: dibilang kalau tahun 2026 Portugal menang kan?
2: Iya,
3: itu karena Dukun Gana itu sebenarnya di balik Simpson itu.
0: Iya benar, 97 ada keluar.
3: Simpson Betawi lagi.
0: Ramalannya udah tahu.
1: Simpson Betawi.
2: Yuk, kita lanjut aja yuk.
0: Yuk. Oke, seperti ini ceritanya.
1: Jadi kali ini ada seorang anak Gen Z yang sangat gimana sih? Yang enggak pernah betah kerja di satu tempat.
3: Yang benar, yang benar.
1: Ya itu benar.
3: Benar.
0: Gen Z atau Gen Z?
1: Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia itu selalu pindah dari tempat A ke tempat B mencari pekerjaan dengan alasan yang berbeda-beda.
0: Macam nomaden ya.
1: Sampai akhirnya dia mencoba pindah ke kerjaan yang menurut dia ini cukup asik juga ya, karena dia bisa memandangi seseorang yang menurut dia itu menarik. Dan pekerjaannya itu
3: melenceng.
1: Adalah
3: melenceng.
0: Kerjaannya adalah kerjaan apa gitu? Kerjaannya adalah nyabutin rambut putih.
2: Biasa cabut uban.
0: Sumpah ya, kalau ada salon uban sekarang nyabutin rambut putih, gue mau loh.
2: Serius? Gue aja sini, gue bisa.
3: Yang kerjanya
0: gue kasih satu rambut 500 perak.
2: Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini.
3: Terus yang kerjaannya di situ tuh matanya udah kumpul di tengah semua tuh. Karena ngeliatnya deket.
0: Siur matanya. Kenapa gue memilih kerjaan mencabut rambut putih ini? Karena gue adalah tipikal orang yang teliti, ulet dalam mencari target yang dibutuhkan. Sama seperti hanya mencari rambut putih ditumpukan atau mungkin bersembunyi di antara rambut-rambut hitam, akan kutemukan dimanapun rambut putih itu berada. Lama kurang lebih 2 tahun aku bekerja di profesi ini, nampaknya aku mulai merasa bosan. Jadi aku mencari pekerjaan lain. Dan akhirnya aku menemukan pekerjaan yang berhubungan dengan suami istri. Pekerjaan ini adalah pekerjaan
3: berhubungan dengan suami istri.
0: Nah,
3: Menghitung beras satu persatu.
0: Waduh, apa urusannya sama suami istri sih?
2: Lah biar gak bosen.
3: Tunggu,
2: Pak.
3: Tunggu dulu sahabat ya,
0: suami istri ngapain bun ngitungin beras?
3: Suami istri di dalam rumah tangga dengan kan berapa, perlu makan.
0: Tuh. Kagak dihitungin juga berasnya Nul.
2: Ya bun gak tau bun kenapa
3: gak ngitungin beras satu persatu. Karena pada dasarnya pondasi dalam sebuah rumah tangga adalah kesabaran.
0: Tuh. Karena ngitung beras itu kesabaran.
3: Iya, satu persatu. Jadi aku bekerja di profesi ini dan aku mulai menerapkan setiap kali keluargaku, suamiku, anak-anakku mau makan, aku akan menanak nasi dengan cara satu persatu beras itu.
0: Dicucinya satu-satu. Ya. Dicuci satu-satu ya.
3: Cuci satu-satu. Iya. Lalu aku tanak satu. Ketika satu matang, satu lagi aku.
0: Lama dan, dong, lama.
3: Tapi aku bertahan kurang lebih 5 bulan. Karena capek. Akhirnya anak-anak aku di posyandu berada
0: kurang
3: di bawah
0: gizi, ya?
3: Garis.
0: Kurang gizi.
3: Bawah garis tumbuh kembang normal ya. Dan suami aku juga terpantau kurus kering. Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti profesi yang lebih baik, lebih layak dengan gaji yang juga lebih besar, yaitu
2: Ballboy Piala Dunia.
3: Ballboy Piala.
0: Mau gua.
3: Emang ada ballboynya kalau
0: ada. Ada.
3: Emang main tenis ada ballboy.
2: Ada. Oh, tapi dia bagian mompain doang. Bagian mompain. Jadi kalau ada yang kurang angin,
0: kurang angin nih.
2: Gitu, di bagian mompain lah.
0: Lah kagak kerja-kerja dong dia.
3: Kalau menurut gue ya, sekelas Piala Dunia,
0: masa banyak bolanya kempes?
3: Dan walaupun kempes,
0: bolanya baru loh.
3: Iya, banyak pasti bolanya.
2: Ya kan dari awal ya namanya bola, namanya alat tuh ada aja pasti kurangnya, Pak, gitu. Jadi emang ini dia jasa ini tuh diperluin yang khusus aja gitu. Jadi emang wah ini rada kurang nih gitu. Kan pas lagi sebelum main kan ada pemanasan tuh.
3: Iya.
2: Ya kan pas lagi sut-sutan, sut-sutan kena tiang, lama-lama kan kempes.
0: Ah, belepotan ngomong lu.
2: Gitu. Jadi gitu ya. setelah gitu kayak kok makin kesini bolanya nggak ada yang kempes ya.
0: Jadi nggak kerja dong.
2: Jadi nggak kerja kan.
0: Ganti
2: udah,
0: lagi nih.
2: Kita ganti lagi aja. Jadi lebih baik kita kerja untuk jadi
4: penyikat gigi beruang kutu.
3: Oh. Lu nggak boleh gitu, beruang kutu udah putih.
4: Ya kan giginya belum
0: kuning. Iya nggak putih
4: belum
0: dulu.
4: Belum divinir giginya. Iya makanya harus ada yang.
3: Itu tuh ada tuh siapa yang suka bikin finir putih artis-artis giginya. Ada tuh
0: terkenal siapa ya. Kagak dimakan cuy, bersihin. Apanya? Nyikatin gigi polar bear
4: kan udah itu dulu.
2: Kaliannya di situ.
4: Udah MOU dulu ada di situ.
0: Itu enggak lama tuh kerjanya. Paling sehari. Besok enggak datang lagi.
4: Iya.
0: Udah masuk perut soalnya.
3: Kan dia nyikatin emang dari dalam.
2: Heeh. Emang kalau nanti di MOU itu kalau seandainya kegigit dia dapat apa tuh?
4: Dia dapat pesangon karena hari pertama intern, hari kedua inilahi.
5: Yang terbaru, terabsurd dan terseru pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
2: Selamat pagi sahabat Suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light Cempaka Putih, Jakarta Pusat, arah Jalan Letjen Suprapto maupun arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas yang menuju arah Pulau Gadung terpantau padat imbas adanya terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dengan mobil di jembatan BKT Cakung, Jakarta Timur. Kondisi saat ini sedang dalam penanganan petugas dan dihimbau bagi para pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
5: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru walaupun sekarang udah masuk jam 9 ya sahabat suara. 9 lebih 7. Dul, kamu kan tahu aku suka banget sama lagu satunya si Dewa ini.
1: Lu mau putar lagi Rizky?
2: Buka. Coba kalau Ibun humming pakai lagu itu, feeling gue juga gak bisa nebak loh.
1: Ya kalau udah dikasih tau mau tahu.
2: Coba, pasti gak mirip, jauh dari lagu aslinya. Refnya, langsung refnya.
1: Itu refnya tadi. Itu.
2: Gak gitu, Nul.
1: Gak begitu.
2: Nah, nah, nah, nah, nah, nah.
1: Tadi begitu aku.
2: Coba.
3: Bener, lo gak jadi gak bisa nebak.
2: Seapal-apalnya, sesuka-sukanya gue sama lagu itu. Kalau dia yang hummingin tetap gak ketebak cuy.
1: Lah tadi bener begitu nadanya.
2: Enggak lah kan. Masih mending lah gitu.
1: Lah aku kan ada percepatan. Itu.
3: Gue
1: malah
3: nebaknya pas bagian dengan nafasku.
1: Bukan, jauh-jauh. Enggak kesitu gue tadi, sorry ya.
2: Enggak, yang salah bukan Om Indra, lu yang salah.
1: Rizky,
3: oh,
1: pakai didengar pakai mata batin.
2: Kayaknya udah pada kangen ya, rindu sama hummingnya Ibun kali ya. Udah lama kita nggak keluarin hummingnya Ibun di Kinos Gina berkaraoke. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 sahabat suara yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, bersiap-siap dengan jurus andalan humming dari Nick

0: karaoke.
1: Oke, di Suara Seru barengan Kinos Gina. Waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Asoy, tarik mah.
2: Ayo, Neng, yang mau.
1: Lemesin pinggulnya.
2: Ke sini.
1: Ini berasa lagi nonton organ tunggal ya. Sebelah.
3: Ayo lagi di kondangan-kondangan warga, tau gak sih?
1: Oke, siapa yang berani untuk menantang atau menebak humming dari Ibun? Ada dua level yang bisa kamu tebak ya, dari gue terus abis itu ke Ibun. Ada hadiahnya dulu.
3: Nyusuin
1: padahal,
3: siapa ya?
1: Padahal hampers masih ada tahun dulu.
3: Denger gak kayak lagu kasih Daniel?
1: Enggak, apa sih dibilang apa?
3: Menyusui bapaknya gitu.
1: Sebelah sana.
3: Masa?
1: Enggak, di luarnya. Ini di luarnya, hidung tuh.
3: Bukan, ini mah Ciasit.
1: Oh, Ciasit.
3: Iya.
1: Ini
3: hadiahnya
1: apa? Oke, hadiahnya adalah.
3: Hadiahnya adalah.
1: Butika, ada tiket nonton gak Butika?
3: Belum di reload lagi. Hadiah kita ucapkan selamat Anda beruntung. Gitu dia.
1: Oh iya. Coba dulu.
3: Ada Ulfa nih, halo.
1: Pagi Ulfa.
4: Morning. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Pagi Ulfa.
3: Semangat sekali loh Ulfa lah.
1: Salam buat Mas Eko ya.
4: Bukan, takut bukan. Ya aslinya.
1: Kenapa takut?
4: Iya kan sengaja ikut. Gini kan berkaraoke untuk uji nyali.
3: Uji nyali. Lu pikir kita acara uka-uka apa dunia lain?
1: Oke, kamu lagi di mana Ulfa?
4: Biasa, di kamar.
1: Oh, di kamar.
3: Kamu okay. Di kamar sama siapa kalau boleh tahu?
4: Sama bayi aku dan kedua anakku yang lainnya.
3: Oh. Suaminya enggak ada.
4: Kerja alhamdulillah.
3: Oh, udah kerja.
1: Dikecilin ya suara radionya Ulfa, takutnya nanti anak-anak kamu dengar suaranya Gina. Takut pada budak.
3: Anak kita aja santai kalau dengar suara emaknya.
4: Aku suruh ke depan dulu kok itu yang dua bayi dong lagi
1: iya.
4: Tidur.
1: Nah, anak-anak yang paling gede, yang paling gedenya suruh beli minyak goreng dulu, tapi di Timbuktu.
3: Jauh banget, enggak balik-balik.
1: Jauh.
3: Justru yang krusial itu yang bayinya itu yang lagi tidur.
1: Yang bayinya tutup aja kupingnya deh.
3: Jadi iya, beli.
1: Oke, Ulfa.
3: Aduh. Siap ya Ulfa ya.
1: Ulfa kalau berhasil
4: insyaallah
1: dapat uang elektronik dari gua dah.
3: Bismillah.
4: Ya. Alhamdulillah 250 juta ya.
1: Enggak ada.
3: Si Ulfa, ngelunjak lu ya.
1: Putus-putus. Terima kasih ya. Oke, nanti telepon lagi Ulfa ya. Oke. Oke, Ulfa. Dari gua dulu.
4: Ya.
1: Kalau dari gua mah gampang biasanya. Okay. Tapi kalau gagal di Gina berarti enggak dapat ya.
4: Ya.
1: Kalau berhasil di Gina baru. Oke. Okay?
4: Okay. Yep.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalau gue mah gampang.
4: Ya, gitu. Aduh susah banget ini.
3: Belum Ulfa. Ulfa.
1: Gua dulu ya.
4: Oke.
1: Okay. La la la.
3: Kok kamu jadi ke aku?
1: La la la.
4: Keamanan.
1: Security dong. Satpam kompleks. Rizky Febian judulnya?
4: Belum. Apa sih namanya itu? Kesempurnaan Cinta.
1: Judulnya apa?
3: Itu.
1: Kesempurnaan Cinta. Kesempurnaan Cinta judulnya.
4: Iya.
1: Yakin?
4: Iya, itu dah.
1: Padahal gue udah jelek-jelekin ya, ketebak baik. Oke,
4: okay.
1: Betul sekali. Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian.
3: Luar biasa.
1: Gampang ya kalau gue mah ya, padahal udah dijelek-jelekin, disalah-salahin masih aja ketebak.
3: Nah, ini. Mudah-mudahan nanti ketebak ya.
1: Kalau gue kan disalah-salahin ya. Kalau Gina udah dimirip-miripin tetap enggak ketebak.
3: Banget sumpah. Ya.
1: Oke, kalau berhasil jawab yang Gina humming dari Gina 50.000 uang elektronik dari gue.
4: Oke, bismillah.
1: Siap.
3: Bismillah. Ya.
1: Ayo semangat.
3: Ini lagunya lu tahu pasti.
1: Bentar dulu, Ulfa. Ini kamu anak bayi kamu enggak sambil menyusui?
4: Enggak.
3: Kamu mau apa?
1: Kalau enggak video call.
3: Mau video call aja. Kan
1: biar lebih kelihatan gitu loh wajahnya untuk nebak humming-nya.
3: Takut maksudnya dia nyari kemana, googling atau apa gitu ya. Bisa aja Rizky masuknya.
1: Oke.
3: Oke. Gimana tuh ya? Oke. Oke.
1: Duh jangan terlalu jauh, coba dimirip-miripin dikit lah.
3: Mas, itu udah nada gitu.
1: Aku aja gak nebak, Nul. Itu lagu apa? Padahal aku udah lihat liriknya, masih aja gak tahu loh aku.
3: Masa enggak ketebak sih?
1: Coba coba coba. Mirip-mirip dikit jangan terlalu susah.
0: Kayak Conjuring ya?
4: Asli.
1: Klunya, dia penyanyi cowok solo karir, bukan penyanyi solo ya, penyanyi cowok solo karir, baru-baru menikah.
3: Aduh, mudah sekali tuh.
1: Tahun ini ya? Iya tahun ini benar.
3: Tahun ini, apa tahun kemarin?
1: Iya tahun ini.
4: Penyanyi solo karir baru menikah.
1: Iya. Baru menikah.
3: Impor.
4: Ah?
1: Impor.
4: Waduh.
1: Jelas tuh. Jelas, gue masih nggak bisa nembak.
4: Bentar.
3: Oh, ada. Ayo apa?
4: Yang belakangnya ada. Bukan ya.
3: Ini bagian ini nih. Nari.
4: Tapi lagunya Indonesia apa?
3: Iya, bahasa Indonesia.
1: Lagu bahasa Indonesia.
4: Ada Angelo-Angelonya bukan sih?
3: Angelo, bukan.
1: Angelo enggak, bukan.
3: Karita de Angelo.
1: Salah, itu
4: bukan.
1: Cewek.
4: Bukan, yang
1: Bukan.
4: Bukan ya?
3: Ada yang tahu.
0: Sekali lagi, Bun.
3: Iya. Aduh. Salah.
1: Dia dari luar negeri berkarirnya di Indonesia tapi tetap WNA sih. Sekarang dia enggak WNI.
0: Nyerah enggak?
4: Nyerah deh bun.
3: Aku boleh kasih clue satu lagi.
1: Apa?
4: Iya boleh.
3: Waktu dia nikah itu, aku sama Kinos yang MC.
4: Aduh, gak tau namanya lagi.
1: Aduh, sayang banget. Lupa. 5.
4: Iya, nyerah.
1: 4. 3. Tebak aja pada 2. Asal aja. 1.
4: Asal aja.
1: Iya,
4: cuman 3 huruf. Putra.
3: Bukan.
1: Ini Kolosa Putra penyanyi.
3: Orang penyanyi namanya cuma 3 huruf.
1: Ini yang nyanyi lagu ini nih. Set. Mana lagunya? Indra. Mana? Astagfirullahaladzim.
3: Mana ini?
1: Udah tahu belum? Iya udah deh, selamat menikmati aja lagunya. Iya itu, Jazz.
4: Ya, sayang banget dah.
3: Ya, Ulfa, besok coba lagi ya, Ulfa ya.
1: Next time, Ulfa ya, gak apa-apa ya.
4: Oke, ya gak apa-apa, oke.
3: Ya, Ulfa.
1: Makasih sama-sama, Ulfa.
3: Udah, makasih deh.
1: Thank you, Ulfa, have a nice day. Salam buat anak-anak ya, bye.

0: suara. Suara
1: Mami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara yes. Seru. Masih barengan Kinos Gina, barusan Jodoh. Adalah satu lagu. Kemana? PRJ Kemayoran.
1: Hai. Kena lagi deh.
2: Nah, pas banget lo mau ke PRJ kan? Ada stasiun baru tuh di Jakarta International Stadium.
0: Oh, iya bener.
2: Gak terlalu jauh tuh dari PRJ.
0: Jadi udah beroperasi tuh?
2: Katanya udah resmi sih dibuka nih stasiun baru. Kabarnya untuk penikmat bola dan konser tanah air ya. Jadi stasiun KRL dan JPO Jakarta International Stadium itu udah resmi beroperasi dari hari Senin kemarin.
0: Wow.
2: Tapi ini enak banget sih, karena kalau nggak salah akses ke sana tuh kan masih agak susah ya.
3: Sulit.
2: Ya. Kalau mau parkir juga parkir kayaknya juga agak jarang. Susah ya.
0: Kalau nggak salah jalannya juga nggak bagus.
3: Bener.
2: Iya. Tapi kan kalau dari tol kita suka ngeliat kayak dia udah terakses gitu loh. Ininya menuju masuk ke si stadiumnya.
0: Iya, emang ke situ nul. Orientasinya emang ke sono.
2: Lah itu, tapi belum ada KRL-nya gitu ya?
0: Belum.
2: Nah ini udah ada. Ini KRL atau semacam LRT?
0: KRL, itu ya? KRL.
2: KRL berarti yang kayak commuter line?
0: Yes. Ya. Oh. Jadi ada KRL-nya sama JPO alias Jembatan Penyeberangan Orang menuju ke JIS.
2: Nah
0: gitu,
2: itu.
0: Ya.
2: Kalau JPH berarti Jembatan Penyeberangan Hewan ya?
0: Enggak. Kalau hewan kan nyebrangnya di zebra cross. Makanya namanya zebra.
2: Lah cuman zebra yang bisa nyebrang. Kan namanya zebra cross. Zebra nyebrang. Badak belum tentu pas zebra.
0: Badak cross.
2: Ini zebra cross. Lah gue kan badak. Gue gak bisa nyebrang.
0: Bodo amat. Bodo amat gak begitu. Dalam peresmiannya, Gubernur Jakarta berharap stasiun ini menjadi opsi transportasi umum tambahan untuk para pengunjung.
2: Nah,
0: sebelumnya banyak warga yang mengeluhkan jika terdapat acara yang digelar di JIS karena opsi transportasi dan parkiran kendaraan yang terbatas.
2: Jadinya macet.
0: Iya betul.
2: Udah banyak ya konser-konser yang digelar di JIS ya?
3: Banyak.
0: Banyak dong lu.
2: Apa aja ya?
3: Dewa.
2: Oh iya Dewa waktu itu tuh iya, yang sempat rame.
0: Terus.
2: Kita kan suka
3: K-pop,
2: nonton
3: K-pop juga ada
2: K-pop
3: deh.
2: Ada.
3: Waktu itu pernah kayak K-pop dia ada.
0: Atau enggak usah konser deh. Main sepak bola di sana.
2: Emang ada main sepak bola di situ kayak pernah, masih di GBK.
0: Persija pernah main di situ.
3: Persija
0: main di situ.
2: Gitu.
0: Sedangkan aksesnya masih ya bisa dibilang kayak kurang memadai aja untuk ukuran Jakarta International Stadium.
2: Itu kata Adit Insomnia The Weeknd nanti September.
0: Aduh,
2: mau nonton itu sih The Weeknd.
0: Iya, tapi di mana, Adit?
2: Di itu JIS kan?
3: JIS apa Pink?
0: The Weeknd tuh.
2: Lah ngapain dia komen kalau kagak di JIS? Si Rizky. Ntar dia bilang, enggak di ini di apa ya? Di Sentul. Ngapain?
0: The Weeknd tuh ya? I feel it coming.
2: Iya.
0: I feel it coming. Gitu ya.
2: Iya betul.
0: Wah boleh juga. Terima kasih informasinya ya. Tuh di JIS barengan harinya sama Pesta Pora.
2: Oh. Kalau gak salah lokasinya juga sama ya Kak Adit ya. Di JIS juga kan. Jadi nanti penonton The Weeknd jalur sini. The Weeknd jalur sini. Pesta Pora jalur sini. Gitu gak.
0: Kayak berasa nonton di Pantura. Bukan di JIS begitu. Masa begono. Nanti kan udah ada petunjuk-petunjuknya Nul.
2: Kenapa tuh?
0: Gitu. Ya udah petunjuknya.
2: Iya ada petunjuk.
0: Ini Pesta Pora. Ini The Weeknd. Mungkin maksudnya Adit ini si The Weeknd ini perform di Pesta Pora. Gitu gak sih Dit?
2: Enggak. Masa iya The Weeknd perform di Pesta Pora Rizky? Makin aduh, absurd lagi. Gina aja udah sedikit ngeblur. Lu bikin makin blur lagi.
0: Nah wow. Tapi lebih realnya aja lebih dekat. Lu pakai si KRL ke situ menuju ke Kemayoran PRJ.
2: Nah
0: deket.
2: Itu dibalas
0: lu
2: lagi
0: bisa tuh.
2: Sama Adit katanya Pesta Pora tuh di Kemayoran.
0: Oh yang ada ini kan jual beli mobil kan Dit? Sama spare part mobil itu kan Dit?
2: Bukan. Itu di dekat masjid yang banyak jajanan-jajanan di situ.
0: Ketan susu Kemayoran.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya.
0: Selamat pagi buat Rina, Reti. Selamat pagi buat Surya Niani.
1: Selamat pagi
0: Lisa, Uut.
1: Siapa lagi tuh?
0: Adit Insomnia masih ya,
1: ada gak? Ada. Wasri. Karena Adit muncul di TikToknya .network ya kan. Kita lagi ngomongin tentang masa-masa lalunya Kinos dan Adi.
0: Kagak usah diomongin.
1: Terus
0: on
1: ternyata
0: air.
1: ada pengakuan bahwa
0: kagak usah dipakai on air.
1: Iya, mereka pernah head to head ya dengan seorang wanita.
0: Tapi kan
1: gitu.
0: Tapi apa? Aku tuh sama Adi temenan. Kenapa bisa bentro tuh bukan karena sampai berantem gitu ya. Bentro kayak kagak bilang-bilang.
1: Oh, ya mungkin kalian satu selera aja.
0: Iya.
1: Ceweknya.
0: Tapi begitu udah lu WhatsApp dia. Iya. Lu WhatsApp ya? Dia juga? Iya. Terus otomatis ada yang mundur gitu.
1: Oh gitu. Nah ternyata udah ada pengakuan dari Kinos. Siapa perempuan tersebut.
0: Diam.
1: Bukan aku mengarah kesini.
0: Iya.
1: Sama seperti pengakuan mahasiswa yang yang dibayar untuk perwakilan ngobrol dengan wapres.
0: Ih sumpah ini yang gondok. Yang gondoknya tuh bukan satu pihak menurut gua ya. Yang gondok itu bukan satu pihak tau.
1: Kenapa?
0: Yang gondok itu ada beberapa pihak loh. Ya pihak yang si mengakui, pihak yang menukangi,
1: iya.
0: Sama pihak yang dirugikan. Menurut gue malu tiga-tiganya.
2: Iya
0: ya dong, iya dong.
1: Iya.
0: Coba ceritain Bu.
1: Kalau cerita gini kenapa sih aku pengen ngakak mulu ya?
0: Jadi publik dikejutkan oleh fakta baru terkait audiensi sejumlah mahasiswa dengan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di istana beberapa waktu lalu. Tahu lah ya, udah tahu lah ya, sahabat suara ya.
1: Intinya kan ada sekelompok BEM ya.
0: Ada
1: BEM,
2: perwakilan mahasiswa.
0: Ada beberapa orang
1: mahasiswa.
0: Ya, mengaku,
1: oh, bukan BEM ya?
0: Mengaku adalah perwakilan dari BEM. Betul ya?
1: Betul. Terus
0: mereka itu bermediasi dengan wakil presiden Mas Gibran.
1: Iya.
0: Dia bilang berjalan dengan lancar ya. Juga udah gitu kalau gak salah wakil presiden akan menepati janjinya ya.
2: Iya.
1: Untuk?
0: Ya untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Alih punya alih.
0: Nah.
1: Alih berdalih.
0: Si kan mewakili BEM kan. Udah ya. Gitu pihak BEM yang lain nanya, emang kapan kok bisa lu tiba-tiba ngobrol dengan mudahnya dengan wakil presiden sedangkan kita harus demo gitu kali ya.
2: Disidak.
1: Ternyata
2: sidak sama temen-temennya kayak kok lo ini sih gak bobo nama kampus kita cuman kita gak tahu nih gitu.
0: Iya. Usut demi usut ternyata lah
1: ada
0: settingan nih konon katanya. Jadi diakui kelompoknya menerima suap mencapai 300 juta.
1: Wow.
0: Dan dibagikan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Nah,
0: gak usah sebutin nama lah ya.
1: Gak usah.
0: Pokoknya orangnya
1: jadi
0: udah ngaku menerima sebesar 20 juta.
1: Per emang orang dapat 20 juta.
2: Si Abdinya yang udah.
0: Si Abdi. Yang...
1: Lah kok disebutin namanya? Gimana sih?
2: Si Abdinya
1: udah dapat 20. Udah 2. Maksudnya itu bagi rata
2: apa enggak?
1: Oh gitu. Abdi, ih lu mah kebangetan. Lu enggak bilang tahu lu nggak boleh kayak begitu, lu nggak bilang-bilang gue kalau ada bagi-bagi kayak begini, tapi itu kan gue ngikut.
0: Lah emang ibu perwakilan dari mana?
1: Ya dari mahasiswa.
0: Mahasiswa apa ibu? Udah bukan mahasiswa lagi.
1: Lah ini aja ini.

0: Hot FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia bersama Kinoski Nadi. Suara seru sampai jam 10.
1: Yes, betul sekali.
0: Dere dengan Puspa. Ini menutup perjumpaan Kinos Gina di Suara Seru hari ini ya, sahabat suara. Gak usah sedih, walaupun kita tahu gak ada yang sedih sebenarnya.
1: Kayaknya banyak deh yang sedih. Percaya deh sama
0: masa
1: aku.
0: Sih?
1: Ya, tepat.
0: Kenapa sedihnya?
1: Because like we're so fun, you know.
0: Anjay.
1: We're so fun.
0: Update dulu ah skor sepak bola nih, Piala Dunia. Kenapa sih bola mulu dari kemarin?
2: Piala Dunia, Rina.
0: Yang baru aja atau mungkin sekarang masih berlangsung, ada Kolombia menghadapi Kongo, sementara masih 0-0. Sekarang lagi halftime. Kemudian Portugal membabi buta ngamuk 5-0 lawan Uzbekistan. Inggris yang sangat disayangkan karena terpengaruh sama
1: Dukun Ghana.
0: Ditahan 0-0.
1: Kalau boleh tahu dukunnya duduk sebelah mana?
3: Dukunnya dari jauh.
0: Dari jauh.
1: Oh, dukunnya
0: cuma bilang pokoknya gimana caranya Harry Kane mainnya nggak on fire aja.
1: Oh gitu.
0: Ya udah kalau Kane-nya bapuk, yang ngegolinnya susah. Ngarepnya cuma Harry Kane.
1: Keren banget ini dukun Ghana.
0: Kroasia berhasil menang atas Panama 1-0. Sedap. Ini dari grup L ya. Itu jadi masih berkesempatan nih tiga tim, Inggris, Ghana sama Kroasia. Kolombia, Kongo udah pasti nggak bisa. Kolombia mungkin masih bisa sama Portugal sama Kongo, Kolombia sama Portugal masih punya peluang. Uzbekistan yang udah nggak ada harapan.
1: Kongo sekarang main bola, bukan di itu tempat makan di Bandung ya?
0: Gede
1: ada
0: tuh,
1: restoran
0: gede,
1: tuh
0: enak
1: di Bandung.
0: Tuh. Cakep tuh tempat.
3: Konyo. Nggak.
0: Kongo, bener Kongo. Namanya Kongo.
3: Oh, Kongo yang di Dago.
0: Di Dago, gede banget. Ya. Dan konon katanya itu orang yang punya restoran itu nggak butuh uang. Jadi waktu pandemi dia emang nggak peduli restorannya sepi.
3: Dia kan tukang ini kayu.
0: Iya betul.
1: Oh,
0: terus
1: jadi,
0: mobil antiknya juga bagus.
1: Jadi dia sebenarnya kerjanya kayu.
3: Basicnya
1: tuh
3: mebel.
1: Jangan-jangan makanan yang kita makan dari saripati remah-remah kayu.
0: Iya, karena emang mengusung konsep vegetarian kan, kayu.
3: Betul.
0: Dari tumbuhan.
1: Dibikin kita rayap kali makanin kayu.
0: Tebak-tebakan sekitar sepak bola atau Piala Dunia.
1: Aduh, Mak.
2: Oke. Okay.
0: Pemain sepak bola yang menjadi permainan legendaris anak-anak.
1: Pemain sepak bola yang menjadi apa? Galatasaray.
0: Pemain sepak bola. Pemain sepak bola.
1: Pemain sepak bola.
0: Jadi mainan anak-anak yang legendaris.
1: Pele.
0: Apa Pele?
1: Peleter.
0: Kan enggak.
3: Galasan.
0: Itu lucu. Oh, tapi enggak masuk ke mainan legendaris anak-anak.
1: Ronaldo Wati.
0: Mainan apaan Ronaldo Wati? Nakluk ya. Pemain sepak bola yang namanya dipakai jadi pemain mainan anak-anak legendaris. Klereng.
1: Hah?
0: Klereng Seedorf.
1: Gua kagak tahu lagi gitu. Tuh pemain mana.
0: Belanda. Klereng Seedorf yang gimbal, yang pakai kacamata cuy.
3: Monyet apa yang suka main bola?
1: Monyet
2: tak gol.
1: Bener?
3: Iya.
2: Oh. Bulu,
3: lu nyontek lu ya.
1: Negara klub sepak bola yang kalau main nggak pernah gagal.
3: Klub sepak bola.
1: Klub sepak bola di Piala Dunia yang kalau main nggak pernah gagal.
2: Brazil.
1: Brazil.
2: Hore.
3: Buluk.
2: Ayo, gue jawab-jawabin aja, gue gak ngasih.
0: Enggak dong, harus tebak-tebakan.
3: Ya, ini gue udah terakhir soalnya.
0: Terakhir. Harus lucu loh. Harus lucu loh.
1: Sekedar buluk lah. Jawabannya kita juga gak masalah, kita tungguin.
0: Ayo lo,
1: bisa lo.
3: Belum ketemu.
0: Apa aja?
1: Ini ada lagi di apa? Di TikTok tuh ada aja yang ngasih pertanyaan gitu ya. Gue lempar ke kalian-kalian ini, gue takut ntar gue pusap lagi. Kayak kemarin, udah gue diem aja.
0: Tim sepak bola yang isinya cewek semua.
2: Apa tuh?
0: Oh iya, ada.
1: Tim sepak bola yang
0: isinya Tim negara. Timnas negara mana yang timnas isinya cewek semua?
2: Timnas negara yang isinya cewek semua.
0: Iya.
1: Woman no cry. Gerbol.
0: Enggak.
1: Apa ya?
0: Timnas negara mana yang isinya cewek semua?
3: Enggak tahu.
0: Lu, Takluk? Indra, Takluk? Ibun?
1: Iya, Tak.
0: Portugal.
1: Aduh, Portugal. Portugal.
0: Portugal.
4: Pemain sepak bola.
1: Kurang lagi.
0: Lah, iya tapi kan belum terakhir.
1: Oh, belum terakhir.
0: Ada yang belum.
1: Iya.
4: Pemain sepak bola yang jadi makanan.
1: Yang jadi makanan.
2: Terakhir jam 10 nih. Terakhir nih.
1: Pemain sepak bola yang jadi makanan. Harry Chane.
0: Tapi itu bisa tuh Hari Chane. Jadi makanan.
1: Apa ya?
4: Sego Ramos.
0: Iya, Sego Sergio Ramos.
4: Belum nih, Luk.
2: Belum nemu, Pak. Jujur belum nemu, belum.
0: Oke, berarti peraturannya sekarang yang pusap yang enggak ngasih tebakan ya.
2: Bola apa?
0: Terima kasih sama Zara, ketemu lagi besok ya. Kita pamit. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
1: Ada bunga di taman hati.
2: Dari yang trending, sampai

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bambu
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Nggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Udah siap belum? Dodo harap.

Rizky Febian dan juga Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah siap dimainkan ya. Wah, udah hadir nih, udah ada yang udah siap belum? Ada Narendra, Chocoberry, hi, thank you sudah menyapa. Dan juga sahabat suara, mainkan ya. 0816-114-1014 atau juga live TikTok isuara.net. Ada BCL, Bunga Citra Lestari. Kalau aku, BCL, Batak Cembak Langsung.

nyanyikan sahabat suara, pakai hati yang penuh, walaupun di mobil sendirian, it's okay. Kalau misalnya lagi bawa penumpang, ajak nyanyi juga ya. Drive dengan melepasmu di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, selamat hari Rabu. Bertahan sahabat suara, walaupun hari ini adalah kritis. Mau makan siang pasti ngeliat, baru besok akan keluar kucuran dana. But kita nyanyikan saja hari ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya. Ini dia, ini adalah ratunya soundtrack Indonesia, Melly Goeslaw dengan Hanging alias Gantung.

ternyata yang jadi Kugi itu siapa gitu, yang jadi Remy itu lupa, tapi pemain aslinya datang dan penulisnya juga ikut andil. Badi Lestari, Reza Rahadian, Maudy Ayunda juga hadir. Ada yang masih suka baca novelnya? Is. Maudy Ayunda Perahu Kertas dan juga Melly Guslow dengan Gantung dan Dodo Harahap juga masih. Ada Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Oh, jadikan matahari aja biar menyinari terus, asik. Di Iswara, suara warga Indonesia.

Yes, kalau Roni Parulian yang kayak gini nih refnya. Iya. Itu dia. Chocoberry yang ada di live TikTok, sabar ya. Kalau diputerin juga yang Vanessa Z jadinya bentrok. Tunggu. Next hour alias jam selanjutnya. Dua lagu ini siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I Suara-suara warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap setelah kri-

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 7x7, 49, setuju nggak setuju, yang penting Roni, Paru, Lian, Azeg. Kenapa jadi radio pantun nih? Pesona sederhana, kita iklan dulu. Habis itu akan ada requestan dari Glenka dengan Raisa. Salah, requestan dari Glenka dengan mantan terindah dari Raisa. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sama Glenka. Ya betul ya, Raisa mantan terindah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Terima kasih buat 0816 1141 1014. Apa kabar Mas Agus di Bintara, Bekasi Barat, mau request lagu Ipang sekali lagi, udah gitu aja. Sedap, singkat, jelas, padat, rungkat ya. Terima kasih Mas Agus. Dan juga hai apa kabar yang baru aja join di live TikToknya Iswara di iswara.network. Ada Glenka, Alial, Novirda, Rizal Shop, Denny, Azri, Alia, Yanti, dan tidak mungkin saya sebutkan 80 orang yang menonton live TikTok yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Selamat siang, thank you sudah mendengarkan. Dan lagu-lagu Indonesia masih bisa kamu dengarkan pastinya di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan juga buat yang lagi mempersiapkan makan siang, tadi kan ada yang bilang ke saya lewat chat ya, dia bilang katanya lagi mempersiapkan makan siang, mau off dulu dengerinnya, mau keluar ruangan dulu dari kantornya, mau beli makanan warung nasi gitu. Kalau makan siang di hari Rabu 24 Juni yang besok baru keluar tuh ya, Dana Segar ya. Makan siang itu kalau misalnya ramesan lebih enak tumis, berkuah, atau kering. Kering itu dalam artian tumis kan masih ada sedikit minyak-minyaknya ya. Ini kering kayak literally tempe orek, telur bulat. Coba sahabat suara, suarakan langsung di 0816 1141 1014. Ditunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema.
1: Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, aduh sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu,
1: ndak,
0: ibu. Ah, elah. Ibu, ndak,
1: ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya?
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, ayo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.
0: Selamat makan siang sahabat suara.
6: Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu.
0: Dan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, langsung disiapin Tulus dengan Langit Abu-Abu nemenin kamu mungkin masih milih-milih makan siang atau juga baru mau nentuin makan siang sesuai budget tanggal 24, gimana ya?

titik di ujung doa Mas Johan, jodoh di tangan Tuhan. Waduh, baru tuh. Sal Priyadi siap dimainkan juga ya. Live TikToknya iswara.com

0: Niji, You and Me alias Kau dan Aku. Setelah Caleb J dengan Di Balik Pertanda, Dodo harap sampai jam 2 siang di
1: sini, tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Jakarta juga abu-abu langitnya ini diinformasikan langsung dari sahabat suara yang lagi mendengarkan Iswara di 9 kota. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Langit Abu-Abu dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Malik and the Essential selanjutnya dengan Kita Bikin Romantis. Dilanjut lagi juga dengan Jerox dan juga Prisa dengan Kau Curi Lagi. Silakan sahabat suara, kalau ada yang ingin disampaikan, pengen cerita, langsung aja ya 0816-114-1014. Seperti yang sudah chat, ada Ahbak. Is it? Siapa ya namanya ya? Nastu, astaga maaf Nastu. Jadi dia makan siangnya sayur kuning isi tahu orek dan juga minta remukan gorengan sama kerupuk. Wah, bergizi. Tapi itu nikmat ya. Dua lagu yang tadi diinfo sama saya siap dimainkan setelah yang ini.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Tanpa Jeda Iklan barengan sama Dodo Harahap dan sambil makan siang break dulu kerjanya. Tar dulu. Udah, enggak usah ngerjain apa-apa dulu, kalau lagi berkendara fokus dulu karena lagu selanjutnya

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Shakira Fier dengan Tatap Mata, lagu ke-10 di 10 lagu keren jam 12 siang. Yang pasti masih banyak lagu-lagu Indonesia dan juga nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi,
1: suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Perhatian! Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
5: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Iya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat dan sekarang saatnya untuk Indokustik seperti tadi yang udah saya sounding juga ya di jam sebelumnya bahwa akan ngobrol sama musisi yang dimana kali ini Studio Iswara kedatangan satu penyanyi muda berbakat Indonesia yang baru saja merilis EP yang bertajuk Tentang Diriku. Wah, ini kayak menceritakan dirinya kah atau dirinya siapa ini ya? Dan setelah memperkenalkan dirinya lewat single Kita Berbeda, sekarang ini penyanyi ini hadir dengan karyanya yang lebih personal dan penuh cerita. Salah satu lagu unggulannya berjudul Belum Waktunya Jatuh Cinta, di mana ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan perasaan saat hati mulai tumbuh rasa tapi belum siap untuk melangkah lebih jauh. Langsung aja, Alika Syafira.
1: Halo.
0: Wah, udah makan siang ya?
1: Sudah dong.
0: Siap. Makan siang pakai apa tadi? Ya.
1: Pakai fried chicken.
0: Ayam goreng aja. Yang ringkes saja ya. Oke, berarti udah siap banget untuk memperkenalkan karyanya ya.
1: Siap banget dong.
0: Jadi buat sahabat suara yang mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga di 9 kota serta di live TikTok @iswara.network, boleh banget. Kalau penasaran kayak gimana, tontonin aja TikTok Talknya ya. Dan Alika, selamat datang di Suara.
1: Terima kasih banyak, Kak Dodo.
0: Kabarnya gimana setelah kamu merilis EP ini?
1: Wow, kabarnya,
0: perasaannya gimana?
1: Perasaannya pastinya senang, mm-hmm. excited juga, mm-hmm. deg-degan juga. Mm-hmm. Jadi lumayan campur aduk, tapi yang paling pasti adalah excited.
0: Excitednya apa?
1: Excitednya karena akhirnya aku merilis banyak lagu, mm-hmm. gitu ya. Jadi excited banget sama respon-respon daripada pendengar, mm-hmm. pastinya gitu ya. Terus aku juga lumayan gak nyangka kalau ternyata wow, banyak ya lagu gue gitu. Wow, bisa merilis banyak anak lah ceritanya gitu.
0: Kita akan kulik, sahabat suara, seberapa banyak karyanya di EP ini ya. Dan wah, ternyata langsung banyak tuh kayak orang kan satu-satu ya, harusnya ini langsung dare EP gitu ya.
1: Bener.
0: Dan sekarang sebelum kita masuk ke EP-nya, kamu itu sekarang ini tuh sebenarnya tuh di luar bermusik ini sibuk ngapain sih?
1: Kalau sekarang aku udah full bermusik.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kerja kantoran gitu.
0: Anak kantoran yang akhirnya kantoran bermusik.
1: Yes.
0: Susah gak sih jadi anak kantoran yang akhirnya bisa menciptakan karya dan sekarang full bermusik berarti gitu?
1: Sekarang
0: kan
1: full bermusik. Kalau waktu awal-awal lumayan susah karena terutama waktu ya, kita maintain waktunya gitu ya. Banyak hal-hal yang bentrok juga gitu. Karena kan kalau kantoran kan 9 to 5 gitu ya. Sedangkan kalau berjalan kayak lagi promo-promo kayak gini atau ada kita apa namanya kreatif musiknya, biasanya tuh hari-hari kerja juga gitu ya. Jadi
0: di luar jam kantor berarti.
1: Jadi itu kerjanya semua di luar jam kantor. Oh. Mau enggak mau di awal-awal tuh semua dikerjainnya di luar jam kantor gitu. Tapi ya udah, karena ternyata susah sekali untuk atur waktunya itu karena banyak hal yang bentrok. Jadi mau enggak mau harus ada yang dipilih. Dan memilih bermusik.
0: Jadi kerumitannya itu adalah ketika sambil bermusik dan ngantor itu berarti weekend kamu atau Sabtu Minggu kamu kepake dong buat memproduksi ini.
1: Benar. Kadang pulang kantor itu juga kepake.
0: Capek
1: gitu
0: dong ya.
1: Lumayan.
0: Coba kantorannya di bidang apa?
1: Pariwisata.
0: Hotel.
1: Enggak, aku hotel di government waktu itu.
0: Oh, government. Tapi wah, itu mah lumayan menguras ya berarti ya.
1: Lumayan sih.
0: Karena kan ada pekerjaan yang memang sudah harus dikerjakan juga dan ada. Tapi emang kamu udah mempersiapkan untuk aku pengen terjun ke musik aja deh.
1: Waktu itu tuh memang kan awalnya kerja dulu gitu kan. Terus ketemu sama label, ngobrolin soal musik segala macam, kedepannya akan seperti apa gitu. Di situ aku sempat ngobrol juga sama label, tapi aku sambil kerja nih gimana gitu kan. Dan waktu itu label alhamdulillah support, gak apa-apa deh gitu. Sambil kita berjalan dulu juga aja gitu. Akhirnya dijalanin lah tuh gitu. Ya udah tahu karena pasti waktu akan banyak kepake gitu kan. Jadi ya buat me time, buat ketemu teman-teman, buat ketemu keluarga itu pasti akan banyak kepake gitu. Jadi ya udah, karena sudah berniat dan emang suka gitu, jadi dijalani.
0: Asik. Dan akhirnya hadirlah sebelum itu ada single ya.
1: Single.
0: Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Itu serumit mempersiapkan EP kah atau di Kita Berbeda ini udah mulai rumit nih ketika sambil ngantor?
1: Balik lagi tuh ya. Jadi memang waktu itu tuh adalah permasalahannya sebenarnya waktu aja.
0: Waktu, iya.
1: Waktu aja gitu. Jadi waktu kita berbeda ini yang bikin agak lama tuh karena kita harus ngundur workshopnya nunggu Sabtu Minggu gitu, atau terus recordingnya juga tunggu Sabtu Minggu, terus nyesuaiin jadwal sama produser juga gitu. Jadinya ya itu sih yang bikin lumayan gerbak-gerbuknya tuh di situ ya. Gitu. Sebenarnya di waktu itu.
0: Jam tidur kurang dong.
1: Jam tidur ya, wow. Bisa dibilang gitu.
0: Nah, sampai akhirnya ketika IP hadir ini, apakah prosesnya ketika masih dilakukan sambil jam kantor atau sudah setelah single, sebelumnya single itu udah cabut?
1: Jadi karena waktu itu mau proses IP ini akan banyak menyita waktu, akhirnya memilih lah
0: fokus
1: gitu. Yaudah, karena kita mau bikin IP, kita harus fokus. Jadi mau nggak mau harus meninggalkan kantor.
0: Oke, okay, IP gitu. Itu adalah kan. Berapa sih jumlahnya karyanya di EP ini?
1: Totalnya 7.
0: 6. Oh, 7.
1: 7. Jadi setelah 7 itu tuh udah termasuk sama single yang pertama. Ya. Tapi kalau pembuatannya memang jadi jatuhnya 6.
0: Oke. Okay. Kenapa jadinya kamu memilih kata-kata tentang diriku untuk judul EP ini?
1: Memilih kenapa tentang diriku? Karena ini kan mungkin kalau dibilang karya pertama enggak juga. Cuman setelah aku rilis single pertama, aku pengen orang-orang juga jadi jauh lebih kenal aku. Gitu. Orang pengen, siapa sih Alika Syafira? Gitu ya, gitu. Lebih tahu aku lewat karya-karyaku, makanya aku kasih judulnya tentang diriku. Biar orang lebih notice dulu, lebih tahu dulu, lebih kenal lagi sama Alika gitu.
0: Kalau tujuannya adalah kenalan, kan sebenarnya kalau kenalan itu kan harus merepresentasikan diri ya.
1: Yes.
0: Brand itu harus mewakili si produk, which is kamu produknya, brandnya bisa dibilang saat ini bisa dibilang adalah dari musik, yaitu tentang diriku gitu. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih EP ini merepresentasikan perjalanan hidup dan perasaan Alika juga saat ini gitu loh, merepresentasikan maksudnya.
1: Kalau aku pribadi, kenapa akhirnya aku juga memilih lagu-lagu yang ada di EP ini gitu ya? Karena selain aku ngerasa, oh ya gue pernah relate lagi sama kisah-kisahnya gitu. Gue sendiri juga pernah ngerasain hal itu gitu. Jadi walaupun memang gak semua lagu di EP ini aku tulis sendiri gitu ya, tapi aku memilih lagu-lagu yang udah dikurasi akhirnya jadi EP ini tuh ya karena aku sendiri relate, aku sendiri suka sama lagunya gitu.
0: Relate-nya itu berarti adalah lebih ke, oh berarti kamu itu emang tipe yang harus suka dulu ya,
1: iya,
0: baru
1: bener.
0: Bisa. Udah deh gas deh gitu.
1: Benar, benar, benar.
0: Oke. Okay.
1: Harus suka dulu, harus ini gue juga nih lagi gini.
0: Selanjutnya kita akan bahas EP-nya nih sedalam apa, serelevan apa, serelate apa, dan juga apakah EP ini banyak pihak atau juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nanti kita bahas ya. Okay. Jadi sahabat suara, Alika, Dodo, dan juga pastinya kamu yang menonton di iswara.network, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia. Kita akan balik lagi setelah Juliet dengan Bukannya Aku Takut, hanya di
2: sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Alika Syafira.
1: Hai sahabat suara.
0: Asik, siang-siang ada kami suara lembut. Sama Farah Fairuz. Kali ini kan yang suaranya berat atau muncul sosok wanita kayak wow. Dan juga Dodo Harahap di Indokustik. Ada di sini musisi yang baru saja mengeluarkan EP ya, sebelumnya single, yaitu EP-nya adalah Tentang Diriku, Alika Syafira, yang dimana EP ini ada 7 lagu ya.
1: Benar.
0: Satu lagu adalah menjadi single dulu.
1: Single pertama ya.
0: Kenapa memilih singlenya itu sih, yang dikeluarin duluan?
1: Waktu itu sebelum akhirnya ada EP ini, karena memang niatnya mau untuk rilis awal dulu gitu ya. Terus setelah milih-milih beberapa lagu, kayaknya ini yang paling aku banget. Di lagu Kita Berbeda.
0: Kita Berbeda.
1: Benar.
0: Kita Berbeda itu berarti tentang hubungan antar pribadi yang sifatnya berbeda.
1: Ya, Kita Berbeda ini kan mungkin kalau kebanyakan sekarang mungkin agama gitu ya.
0: Okay. Tapi sebenarnya CBA, cinta beda, beda agama.
1: Tapi sebenarnya kalau di lagu ini beda tuh gak melulu soal agama. Ternyata begitu hubungannya dijalanin, kita baru tahu nih, oh kita tuh banyak banget bedanya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu. Terus ternyata toleransinya gak bisa sebanyak itu juga. Gitu. Jadi setelah dijalanin hubungannya, baru kita tahu ternyata kita terlalu banyak bedanya.
0: Kita Berbeda, silakan kita sahabat berbeda. Suara yang relate, tempelkan ya konten-konten TikTok kamu. Bener. Dengan soundnya Kita Berbeda.
1: Kita Berbeda.
0: Ya. Tebar paku. Oke, EP ini nih setiap lagu ini sebenarnya tuh nyambung atau enggak sih, Alika?
1: Kalau dibilang nyambung sebenarnya enggak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menurutku di setiap kisah perjalanan seseorang tuh ada aja gitu. Ya di ghosting lah.
0: Second choice.
1: Love bombing lah.
0: Second choice.
1: Second choice.
0: Semuanya tentang pilihan kedua ya.
1: Pilihan kedua. Waduh. Ya gitu.
0: Pernah.
1: Ya begitulah hidup.
0: Oh, tetap ada curhatan di dalam sebuah karya ya. Pakai hati banget. Oke, dari sebuah lagu itu yang nyanyi pakai hati banget, yang kayak ini banget.
1: Pakai hati banget.
0: Judulnya
1: mungkin
0: apa?
1: Yang aku bikin sendiri ya. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata Kamu.
1: Kamu.
0: Aku pikir tuh yang Belum Waktunya Jatuh Cinta. Ternyata Kamu.
1: Iya, Ternyata Kamu. Kalau yang menurut aku banget ya, karena itu lagu pertama yang aku juga nulis sendiri gitu ya, liriknya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang Ternyata Kamu. Kalau kenapa Belum Waktu Jatuh Cinta itu akhirnya sekarang jadi lagu jagoan aku, lagu unggulan aku. Karena dia secara warna lagunya paling beda di antara yang lain.
0: Oke. Okay. Paling beda berarti ini paling kontras ya.
1: Iya.
0: Emang rata-rata yang 6 lagu itu yang nyaris sama itu genrenya bisa dibilang apa?
1: Sebenarnya kan memang ballad gitu,
0: ballad,
1: ya, pop ballad gitu. Tapi kan lagu galau-galau, melo-melo. Ini tuh lebih cheerful gitu. Masih pop juga tapi lebih cheerful, lebih semangat, lebih jatuh cinta gitu.
0: Tapi ada liriknya itu, kadang-kadang ada lagu gini ya. Dia tuh ingin menunjukkan rasa patah hatinya, ya akhirnya bikin ballad. Tapi ada juga lagu yang nadanya ceria, tapi liriknya tuh patah hati. Tahu enggak lagu yang sampai sekarang masih berkumandang gitu?
1: Apa tuh?
0: Reza Artamevia?
1: Oh iya.
0: Berharap untuk
1: berbisa.
0: Nah,
1: benar,
0: itu.
1: Benar.
0: Kok ceria.
1: Iya, ceria.
0: Kok ngangkat gelas. Kalau yang ini sama yang Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Bisa dibilang kayak gitu, karena sebenarnya kalau di segi lirik sebenarnya nunjukin lebih jatuh cintanya aja.
0: Okay.
1: Tapi di ujung, tapi belum waktunya lagi kita buat jatuh cinta.
0: Gitu. Ya, das itu dia ya.
1: Iya. Padahal kita lagi ngerasain jatuh cintanya, lagi senang, lagi berbunga-bunga. Tapi kalau buat mulai hubungannya nanti dulu deh.
0: Gitu. Kenapa? Apa di dalam lagu itu apa yang ternyata kita belum waktunya jatuh cinta? Apakah masih di bawah umur satu? Atau mungkin aku mau serius belajar dulu? Karena Sabtu Minggu libur, maksudnya gimana?
1: Oh itu, kalau dulu itu alasan klasik
0: itu
1: banget ya.
0: Iya betul.
1: Gitu. Nah kalau di aku pengennya semua pendengar terserah merepresentasikannya seperti apa gitu. Jadi nggak ada apa ya, harus begini gitu, nggak ada. Jadi terserah mereka mau dibawa kemana perasaan mereka pada saat itu. Buat yang ABG-ABG mungkin gitu ya. Lu gue udah jatuh cinta tapi harus fokus ujian.
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia.
1: Atau belum boleh pacaran sama orang tua. Tapi kalau misalkan di usia-usia yang udah agak dewasa gitu ya, ya mungkin masih trauma. Atau misalkan baru aja putus tapi aduh gue belum siap lagi, atau misalkan lagi fokus karir gitu ya.
0: Baru aja putus tapi mantannya langsung ini ya, tunangan ya.
1: Langsung.
0: Tunangan. Kok gitu setia? Dia.
1: Kok setia gitu. Perlu dipertanyakan.
0: Itu dia. Untuk yang, ini banyak juga yang merespon sahabat suara ya. Waktunya, belum waktunya jatuh cinta kak, not donut. Oh ini Madura nih ya, not donut. Terus juga, Eu apa kabar Eu, belum waktunya jatuh cinta kak. Blue. Kita berbeda. Nat Donat, sama Blue Is Blue pakai nama asli deh, beneran deh. Biar ketahuan deh suara hatinya kayak gimana ya. kita mainin ya.
1: Biasanya yang patah hati maunya gitu. Pakai second account.
0: Second account, gak heran second choice. Hey. Kalau ngomongin soal EP yang ini nih, berapa manusia yang terlibat di dalamnya untuk proses ini?
1: Waduh,
0: ada berapa orang nih? Ada berapa musisi juga kak atau gimana?
1: Aku sebutin aja ya.
0: Oke, coba.
1: Ada kak Iyas Ekute.
0: Wah.
1: Ada Yes.
0: Hadir.
1: Ada kak Anggi Anggoro. Waduh. Ada Om Ferdi Tahir. Ada Om Ica. Ada Om Bembi. Ada kak Ivan Alidian.
0: Ada kak Bembi Nur.
1: Iya.
0: Aku recap ya.
1: Yeah.
0: Terus ada juga ada Kak Ferdi Taher.
1: Yes.
0: Kak Ica Aji. Iyas Pras.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Kak Anggi sebagai produser, terus ada Kak Ivan juga, ada sebagai penulis lagu juga.
0: Sebagai yang dari kantoran akhirnya shifting ke full bermusik, tahu-tahu dikepung sama mereka, bagaimana prosesnya?
1: Wow.
0: Seru, stres. Deg-degan, takut di luar ekspektasi. Bener, mereka ya. Gimana?
1: Awalnya deg-degan, karena emang mereka mau ya gitu.
0: Selalu ya?
1: Iya, emang mereka mau gitu. Ya. Pasti kan punya gitu ya, emang mereka mau, emang gak apa-apa ya gitu. Tapi begitu ketemu mereka, ngobrol, ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat ngebantu aku gitu ya. Terus aku selalu tanya-tanya, lagu yang cocok aku sama buat aku gimana, terus aku harus apa gitu ya. Terus banyak deh pokoknya sharing-sharing, dan mereka sangat-sangat banyak ngasih insight ke aku juga gitu. Jadi very welcome lah yang pasti.
0: Nah ini kalau kerja sama orang banyak, orang banyak gitu ya, terus di industri kreatif itu biasanya tuh banyak aha moment kayak apa pengalaman yang paling kamu dapetin ketika lagi proses ini? Maksudnya adalah ekspektasi kamu begini tapi ternyata ternyata begini ya. Ada gak keseruan seperti itu? Banyak sih pasti.
1: Banyak sebenarnya. Mungkin tapi yang kalau aku ingat saat ini, soalnya yang paling ngebekas kali ya. Karena waktu itu aku baru banget juga bikin lagu kan, belajar gitu ya. Terus aku pikir tuh prosesnya akan rumit banget gitu.
0: Teknis.
1: Iya, secara teknis gitu. Oh, kita harus bikin ininya dulu, itunya dulu gitu ya. Tapi sesimpel kita curhat aja dulu.
0: Maksudnya curhat gimana?
1: Curhat aja dulu kayak kita mau bawa lagu itu kemana, mau lagu itu seperti apa,
0: ngobrol
1: aja gitu. Jadi kayak waktu itu aku bikin bareng sama Kak Anggi dan juga Kak Iyas. Alika kita bikin lagu aja yuk gitu kan, gitu. Ayo dong Kak kita bikin lagu gitu kan. Terus Alika mau bikin lagunya seperti apa gitu. Kayaknya karena udah banyak patah hati-patah hati, pengen agak romantis, aku bilang gitu. Pengen yang lebih, mungkin gak yang jatuh cinta kayak belum waktunya jatuh cinta banget, tapi pengennya lebih romantis, udah menemukan seseorangnya gitu. Jadi ya udah, terus akhirnya curhat mau kayak apa lagunya, dibawa kemana, terus barulah di situ kita cari nadanya gitu, terus liriknya mau seperti apa gitu. Jadi sesimpel ternyata ya udah keluarin aja apa yang ada di otak lo gitu.
0: Wow, ada ilmu baru yang di kamu serap dan akhirnya kamu akan simpan itu untuk kamu berkarya kedepannya dari mereka yang ikutan berproses dalam karya ini?
1: Banyak sih sebenarnya mungkin ya. Cuma yang paling pasti itu adalah ya terus berkarya, konsisten dan sabar aja sih.
0: Oh gitu.
1: Ya itu yang paling pasti gitu. Konsisten, selalu bikin karya, selalu belajar terus gitu, dan sabar aja gitu.
0: Berarti emang ini ya, yang ilmu yang paling besarnya adalah kalau baru mulai ya jangan berharap apa-apa.
1: Berharap apa-apa.
0: Terus aja
1: gitu.
0: Dulu
1: bikin. Pokoknya bikin aja terus, keluarin apa yang ada di otak gitu ya. Terus apa yang pengen bisa disuarakan gitu ya. Jadi ya udah sesimpel, yang penting adalah konsisten sih sebenarnya.
0: Kalau kamu ketemu mereka yang ya tadi kakak-kakak itu, kena mental gak sih awalnya kayak oh my god ini mereka udah lama loh di industri musik gitu?
1: Pasti sih, aku lebih ke kayak aduh mereka ini gak ya, galak gak ya atau apa gitu-gitu kan. Terus kayak jutek gak ya, judes gak ya gitu-gitu. Kayak
0: anak lebih baru takut, nih, iya, masuk gitu nih kan. Ternyata gak ya?
1: Siapa nih gitu, ternyata enggak lagi ya, langsung support. Langsung support, langsung oh iya, langsung kenalan, langsung dekat, langsung bisa cerita-cerita banyak hal gitu. Jadinya senang banget.
0: Apakah menyesal meninggalkan kantoran?
1: Tentu tidak dong.
0: Nanti kita akan lanjut lagi sama Suara ya. Kita akan main games juga. Yang pasti Alika, Syafira dan juga Dodo Harahap masih bersama kamu. Setelah Isyana Sarasvati terpesona, kita balik lagi.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga.

Indonesia. Hi Moms and Dads, and Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, dan siang hari ini ada suara Alika Syafira.
1: Hai.
0: Ini lagi bertemu dua sign yang berbeda, yang satu fire. Kalau kami itu apa ya sign-nya ya? Api atau
1: iya,
0: api juga? Iya. Pecah telur pecah kita kalau ketemu telur, ini ya. Api
1: benar,
0: ketemu api ya.
1: Benar.
0: Oke sahabat suara, untuk lah kenapa ada Tika? Tika aman ya. Buat sahabat suara coba tebak, karena aku adalah api Sagittarius. Nah dia ini api, sign-nya apa ya?
1: Yes.
0: Clue-nya adalah nanti di akhir acara kita akan kasih hadiahnya itu kita puterin lagunya Alika Syafira ya.
1: Yay.
0: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Yay.
0: Tebak ya apa? Jangan terlalu dekat apa namanya clue-nya? Ambisi.
1: Benar.
0: Iya. Oke, dan sekarang ini ngomongin tentang EP-nya. Di dalam EP-nya ini sendiri ada satu lagu yang menjadi lagu andalan, Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Yes.
0: Nah, menurut Alika sendiri gimana cara membedakan antara belum siap jatuh cinta dan sekedar takut mengambil risiko?
1: Belum siap jatuh cinta atau takut mengambil risiko ya? Mungkin kalau sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh kita nggak pernah bisa atur kapan rasa itu datang ke kita gitu ya. Tapi kalau keputusan itu yang kita yang bisa tentuin. Kita mau maju atau enggak gitu. Tapi kalau rasanya enggak bisa kita kontrol gitu kan. Tiba-tiba aja datang gitu. Tapi keputusan untuk kita mau enggak ya ambil keputusan ini, mau enggak ya kita mulai lagi untuk punya hubungan baru. Nah, itu yang bisa kita kontrol.
0: Oke, wah ini juga ya dia ternyata ya sangat log. Jadi kamu kalau jalanin hubungan tuh logika apa perasaan?
1: Dua-duanya harus jalan.
0: Oh iya?
1: Ya
0: oh
1: dong.
0: Iya, dua-duanya juga ya.
1: Dua-duanya harus jalan.
0: Berarti enggak cuma perasaan doang ya?
1: Enggak cuma perasaan doang. Aku lumayan kayak mau-mau enggak gitu. Iya enggak gitu. Jadi aku lumayan yang kayak kalau misalkan abu-abu atau kayak misalkan enggak jelas gitu ya, udahlah gitu.
0: Paling enggak jelas tuh sama sama zodiak apa?
1: Paling gak jelas belum ada yang jelas
0: Terakhir
1: apa tuh?
0: Siap sama zodiak apa?
1: Aquarius.
0: Uish, kalem loh dia padahal loh. Cuman
1: sulit sekali.
0: Geregetan ya sama yang mengalir ya.
1: Iya betul. Kayak cepet gak gitu.
0: Waduh apa? Cepet
1: mana
0: gak
1: nih gitu.
0: WA kok dibaca doang.
1: Bener lagi.
0: Tapi update status.
1: Nah itu dia. Perlu kita pertanyakan.
0: Ya ampun, sedalam itu ternyata ya. Tebak ya, Alika ini zodiaknya apa?
1: Bener.
0: Dari setiap clue yang nanti akan diberikan di setiap pertanyaan ya sahabat suara ya. Selanjutnya ada 7 lagu yang ada best of the best, favorit kamu yang mana?
1: Waduh, favorit. Kalau favorit susah, tapi mungkin
0: yang paling
1: harus
0: relate.
1: Waduh.
0: Paling Alika banget gitu.
1: Ternyata kamu kali ya.
0: Ternyata kamu. Jadi kamu pernah ngerasain hubungan yang akhirnya nemuin oh dia nih.
1: Iya, gitu. Aku rasanya kayaknya dia deh. Gua sama dia aja nih.
0: Si Aquarius itu.
1: Jangan dikulik terus.
0: Tapi kan itu juga ya. Kok lama ya nih orang ya.
1: Kan.
0: Tapi kalau misalnya sahabat suara sedang berada di fase mencari jati diri atau pengen mengerti perasaan mereka, lagu mana yang paling kamu rekomendasikan di EP ini?
1: Kalau pengen mengerti perasaan mereka ya.
0: Kayak ini perasaan gue, dia kayak ngambang gitu, kayak mau iya mau enggak. Enggak. Menurut kamu apa dari 7 lagu itu?
1: Kalau dari 7 lagu itu aku mungkin akan ngerekomendasiin Tersenyumlah kali ya.
0: Waduh, Tersenyumlah?
1: Iya, karena soalnya di Tersenyumlah tuh menurut aku hubungan yang kita tuh selalu punya masalah di setiap hubungan, tapi mau gimana pun kita harus ingat kita harus bisa sama-sama bareng. Kita ya apapun itu, apapun masalahnya, pokoknya lo harus balik sama gue dengan senyuman gitu.
0: Wih, terlihat ya bintangnya makin zodiaknya makin kelihatan. Lo harus balik sama gue.
1: Iya, lo harus
0: harus
1: balik.
0: Kata harus itu tuh udah menandakan,
1: menggambarkan sekali ya.
0: Sign-nya dia tuh apa, zodiaknya dia apa, coba sahabat suara langsung add isuara.network atau 0816-114-1014 ya. Kita main game.
1: Wow.
0: Ada game di dalam game.
1: Aduh, ada game dalam game. Benar.
0: Ini ya. Ada Sagittarius di dalam Tupperware
1: ya.
0: Betul ya. Kali ini kita akan jawab dengan nada. Silakan jawab pertanyaan yang aku lemparin.
1: Oke.
0: Kamu tangkapnya pakai nada ya.

0: Okay. Bass nadanya dari sini. Oke, kita mulai langsung pertanyaan pertama. Kenapa suara gue jadi kayak Om Burhan ya? Perkenalkan nama lengkap kamu dan asal kamu dari mana?
1: Aduh, oke.
0: Namaku. Ya, silakan. 3, 2, 1.
1: Halo, namaku Alika.
0: Dari mana?
1: Asalku dari Tangerang.
0: Kalau nama lengkapnya apa?
1: Tiara Alika Syafira.
0: Lahirnya di mana?
1: Lahir di Jakarta.
0: Coba sekarang sebutkan kebiasaan yang paling suka kamu lakuin setiap hari. Sing.
1: Pastinya scroll TikTok.
0: Scroll ya.
1: TikTok.
0: Wow. Sebutin kebiasaan buruk kamu yang kamu tahu cuma susah diubah. Apa itu, sikat?
1: Kayaknya ambisius. Itu buruk atau enggak tuh sebenarnya?
0: Apa tuh?
1: Kalau ambisius tuh buruk
0: ambisius
1: atau enggak?
0: Ambisius. Itu adalah hal positif yang ngerepotin orang ya.
1: Ya, jadi bisa dibilang buruk, bisa dibilang enggak gitu ya.
0: Ambisius. Sebutin impian kamu untuk berkolaborasi dengan salah satu musisi siapa? Coba sebutin nama. Aku ingin, let's go.

0: asik. Kalau kesayangannya Alika, siapa?
1: Hey. Ujungnya dijebak.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Lotte Monster 10th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

Yunda dengan kau di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap dan juga Alika Syafira sedang digadang-gadang.

0: Gen Z gak tuh bahasa digadang-gadang ya, yang sedang dipertaruhkan untuk menjadi the best EV. EV dia tuh, ah udah gagal gue promosiin orang mengangkat-angkat nama, kok jadinya mobil elektrik sih ya. EP tentang diriku ya, yes. Asik. Masih penasaran ya, zodiaknya apa? Udah ya, banyak sahabat bener. Suara yang menjawab di live TikTok. Ada Kado itu di samping siapa? Agung Hapsah, udah tuh.
1: Agung Hapsah, bener lagi.
0: Ada Virgo, Gemini, Libra, Aries, Taurus, Scorpio. Ntar tungguin ya. Ini adalah ngobrol kita terakhir sebelum lagunya muncul, yeah. Kita langsung spill.
1: Spill ya, langsung kita spill nanti.
0: Alright, kita balik lagi ke EP-nya. Menurut Alika, kenapa pendengar atau juga sahabat suara wajib mendengarkan EP tentang diriku dari awal sampai akhir? Apa nih yang bikin kayak ini nih?
1: Karena menurut aku semua fase percintaan kalian ada di situ.
0: Pas.
1: Itu dia. Semua fase percintaan akan...
0: Emang kalau fase menurut Alika sendiri ada apa aja?
1: Maksudnya tuh dari yang jatuh cinta gitu ya. Terus abis itu patah hati atau misalkan kayak ada di laguku tuh yang love bombing gitu ya. Jadi kita kalau PDKT sama udah mulai pacaran, itu perilakunya udah mulai beda tuh.
0: Oh iya?
1: Iya kan? Biasanya kan kalau PDKT lu di mana aja gue jemput gitu.
0: Asik.
1: Kan? Tapi udah mulai pacaran, ya aku kayaknya capek deh hari ini. Hari ini aku enggak jemput ya.
0: Itu namanya love bombing.
1: Jadi kalo... kayak awal-awal aja kan ditunjukin terus gitu ya. Namanya mungkin mau memikat hati gitu kan. Itu kan pasti ditunjukin terus. Udah mulai kesini-kesininya biasanya udah mulai mager-mageran. Ya udahlah gitu ya. Udah 2 tahun 3 tahun pacaran tuh biasanya udah mulai gitu tuh ya kan.
0: Wah, gimana udah nikah ya?
1: Itu dia.
0: Love dar derdor.
1: Love dar derdor gitu. Sampai akhirnya mungkin ada yang setelah itu pasanya patah hati gitu ya. Sampai nemuin seseorang, ini dia nih yang gue cari-cari selama ini gitu.
0: Wow. Kalau dari, berarti semua lagu ini adalah cocok untuk segala macam perasaan.
1: Perasaan, benar.
0: Nice ya.
1: Nice.
0: Yang paling pecah itu, udah banyak digunain belum sih sama netizen untuk rilisan kamu ini di sosmed?
1: Kita berbeda sama BWJ sebelum waktunya jatuh cinta nih udah lumayan banyak yang pakai.
0: Biasanya ditempelin pakai konten apa? Senja kah? Daun-daunan?
1: Suka cerita-cerita atau kayak manifesting gitu. Kayak semoga kalau di BWJ tuh semoga one day gue ketemu orang yang gini gitu.
0: Fotonya ini K-pop gitu ya?
1: Iya, atau enggak fotonya dia sendiri atau sama pasangannya atau kayak kado-kado dari pasangannya gitu.
0: Gimana sih perasaan musisi kalau akhirnya lagunya tuh ditempelin di konten netizen?
1: Seneng banget lah.
0: Serius? Tapi itu pernah, kamu kan sering scroll TikTok, sering nemuin itu, pernah?
1: Beberapa kali pernah.
0: Apa gitu. Yang pertama kali kayak, apakah?
1: Yang pertama kali kayak, ada yang tahu lagu gue gitu. Akhirnya ada yang tahu lagu gue, ada yang pakai lagu gue, seneng banget.
0: Di repost nggak?
1: Repost dong.
0: Oh iya?
1: Iya, aku biasa komen, like, repost, itu udah pasti.
0: Wow, humble sekali.
1: Kalau aku lihat pasti aku langsung atau apa yang ngetek suka ada yang ngetek juga. Nah kalau udah ngetek kan kelihatan tuh pasti gitu. Nah itu aku suka repost. Suka aku masukin story lagi.
0: Satu-satunya profesi yang nggak pernah relate itu adalah penyanyi. Jadi aku nggak tahu perasaan itu muncul gimana kalau udah di sosmed gitu ya. Tapi kalau musisi yang tahu-tahu kak. Aku pernah ngeliat konten kakak yang sama istri lagi rebutan mau stay di hotel apa. Jadi kita suka, aku pernah bikin konten, bikin buka salah satu travel apps. Kita mau stay di mana? Cepatlah sesimpel di Bandung. Nah itu aku kayaknya perasaan sama kayak kamu
1: nah,
0: deh.
1: Bener.
0: Oh lu nonton? Oh,
1: bener. Itu pecah bener. Waktu itu. Bener. Kayak cuman, gitu juga.
0: Cuman effortnya gede. Harus check out hotel. Harus 5 juta.
1: Sama kok ini. Kenapa? Juga oh, iya. Gak ada effortnya. Gak ada yang effortnya kecil. Oh, iya.
0: Bener ya. Oke. Aku akan lanjutkan kalau gitu ya. Oke, setelah perilisan EP ini, project baru bisa di spill gak? Sampai ada mungkin penampilan spesial atau ada karya berikutnya yang lagi digarap?
1: Sejauh ini kita masih promo-promo gitu, tapi di stay tune aja di seluruh sosial media aku gitu. Didoain juga semoga bisa segera rilis album, bisa ngadain showcase juga gitu. Jadi di stalking aja di seluruh sosial media aku.
0: Apa?
1: At Alika Syafira AA namanya.
0: Alika Syafira
1: AA. Jadi A-nya tuh di belakang banyak gitu.
0: Kalau udah ada yang sama A-nya tambah lagi satu.
1: Tambah lagi satu.
0: Udah banyak AA. Oh gitu ya caranya ya.
1: Karena gitu suka kalau Alika Syafira doang ya udah ada yang pakai.
0: Real
1: real.
0: Cafika real gitu.
1: Enggak, belum.
0: Kok yang lain palsu?
1: Gitu. Belum sampai ada yang real fake gitu sih.
0: Oh, itu buat ngebedain mana yang. Oh, oke. Okay. Oh, gitu ya.
1: Gitu.
0: Demi rebrand, demi brandingan ya. Hmm, itu dia. Jadi @AlikaSyafira hanya dua, hanya ditambahin dua.
1: Tiga, ya. Tambahin dua.
0: Oke. Okay. Silakan sekarang mengajak sahabat suara untuk mendengarkan karya kamu. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke. Hai sahabat suara, aku Alika Syafira. Jangan lupa buat dengerin seluruh lagu-lagu aku yang ada di EP Tentang Diriku di seluruh digital music platform kesayangan kalian, dan juga udah bisa di request di Isuara.
0: Yeay. Sebelum muncul lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, ternyata Alika Syafira zodiaknya adalah
1: adalah Leo.
0: Terima kasih buat kawan Kanaya, Ulfa, Glenka udah check. Jangan ntar kita kena ban dari si TikTok ya kalau bilang check out. Jangan-jangan. Thank you ya Alika. Okay, ya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Dodol.
0: Oke, okay, dan ini
1: suara, terima kasih banyak.
0: Yes, dan ini adalah sekalian closing juga dengan lagunya Alika Syafira Belum Waktu Jatuh Cinta. Ketemu besok sama Farah Virus dengan mungkin ada musisi lainnya. Pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Thank you Alika.
1: Terima kasih Kak Dodol. Terima kasih.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komprang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah nggak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Marekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
3: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi?
0: Oh.

Rotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore semuanya.
3: Yes, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari Rabu.
2: Hari Rabu, Jill Reza suara santai sampai jam 7. Dan pastinya akan ada topik-topik yang mengundang perbincangan-perbincangan.
3: Tahukah kamu kalau rock and roll itu bukan saja sebuah film atau serial ya, dari Guy Ritchie, tapi rock and roll adalah virus malware yang nyamar jadi TikTok dan bisa menguras rekening.
2: Gokil, gue pakai handphonenya dulu tuh, Rokarola.
3: Bukan, itu Rotomola, ya.
2: Betul. Dan pastinya Gen Z bertanya, persahabatan beda gender ujungnya jadian. Apakah ada? Apakah tidak ada?
3: Ikutan aja yuk nanti ya.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Seribu kali sebuah lagu dari Ghea Indrawari. Apa kabarnya hari Rabu? Satu hari sebelum gajian, buat yang gajian tanggal 25.
0: Kabarku hari ini otot-ototku tuh sakit ya.
1: Coba tanyain.
2: Ya karena aku kan lagi pengen numbuhin otot ya guys.
3: Asik. Oh jadi di rumah tuh masih pakai sumur ya? Jadi nimbah.
0: Nimbah, betul. Selain nimbah aku pakai ini, pompa dragon.
1: Puas lu.
0: Jadi aku kan lagi pengen numbuhin otot ya guys. Dan aku hari ini kayaknya ya aku masih dikit lah. Pas aku coba 6 reps kok sakit. Otot kucing.
1: Permisi Bapak, hanya bertanya. Sekedar bertanya. Ada programnya?
0: Kagak ada.
1: Lu juga sih.
0: Ya enggak, maksudnya kan gue tadinya pengen PT. Cuman daripada gue nungguin PT, yaudahlah gue yang penting mulai dulu kan.
1: Iya betul.
0: Kan yang lebih mahal itu adalah ketika kita memulai dan membangun habitnya kan.
1: Betul.
0: Nah gue lagi melakukan itu, tapi ya serabutan.
1: Kalau boleh gue kasih masukan satu, boleh. Jangan serabutan. Gak usah pakai PT, gak masalah. Cari lewat ChatGPT atau lewat Gemini, gak masalah. Tapi lo kasih prompt sedetail-detailnya.
0: Per hari ya.
1: Gini, gue umur 35, misalnya berat segini, badan segini, gue pengen bulking, gue pengen bikin gini-gini. Selama ini olahraga gue golf, tolong bikinin gue program yang bisa bikin gini-gini-gini. Tapi gue cuma mau 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Karena kalau lo serabutan dia nggak akan jadi.
0: Nggak akan jadi.
1: Itu satu, sama dua, mau nggak mau lo mesti makan protein atau lo mesti mabok protein, karena kalau nggak
0: bener. Lalu pikir gue dari kemarin ini asam urat kenapa? Gue kebanyakan makan daging gue.
1: Tahu, tempe, telur, putih telur.
0: Udah, gue kemarin itu gue ke Kopitiam, gue makan telur 6.
1: Belok lo gue langsung.
3: Nggak, itu bisul guntar tuh.
1: Nengok lo gue. Gimana?
0: Iya, gue nggak pengen keker sebenarnya, gue cuma pengen sehat. Cuman kalau misalnya jadi keker gitu ya gue alhamdulillah.
3: Nambah sombong.
0: Coba.
1: Ya congkak.
0: Pegang dada gue.
3: Udah 3 kali dia mau dipegang dadanya cuma buat nunjukin dia mas otot dia nambah.
1: Lo tuh sebenarnya mau bikin otot supaya jadi maskel-maskel atau supaya dipegang sama Agoy?
0: Dipegang Agoy lagi.
1: Iya, abis pegang dada gue. Pegang dada.
0: Iya, tapi biar lu ngerasain nih bicep gue lu pegangnya.
1: Ay, sedap.
0: Coba.
1: Terus Agoy kelihatannya dengan mata yang kayak
3: Gak usah.
1: Tapi bener sih, maksud gue at least you start, mesti mulai dulu.
0: Lah itu.
1: Mesti mulai dulu, cuma ya nantinya tinggal cari menu lah.
0: Iya, cari menu ya.
1: Atau seenggaknya gunakanlah orang-orang di samping kanan dan kiri lo. Contohnya Dodo Harahap, beliau kan trainer.
0: Iya.
1: Walaupun dia lagi sibuk Hyrox sih.
0: Iya. Gua udah ada kawan gue di gym itu udah ada. Memang udah dikasih menu juga sama dia anyway. Gue tuh ngomong serabutan bukan beneran 100% serabutan, tapi karena memang gue tidak hire PT. Jadi gue cuman kasih tahu, ya pokoknya Senin lu latih ini ya. Selasa ini, nanti Rabu misalnya lu rest, nanti Kamisnya lu hajar leg day gitu misalnya. Itu udah gue lakuin.
1: Cakep.
0: Iya, cuman ya duh jempol gue sakit nih, gue kebanyakan makan daging.
1: Karena setuju gak gue? Dia tuh makan dagingnya gak ngajak kita gue.
3: Betul.
1: Iya kan?
3: Harus ngajak dan bayarin.
1: Nah.
0: Lah istri gue aja gak gue ajak.
1: Aduh.
4: Suara santai. Bareng Jill dan

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Mercusuar dari Kunto Aji baru saja kamu dengarkan, didengarkan dengan baik, dicerna dengan baik kalau lagi sambil main sosial media.
0: Ya.
1: Juga mesti pelan-pelan, jangan asal klak-klik-kluk, karena sekarang versi malware virus makin banyak.
0: Betul. Masa sih bisa kuras rekening cuy? Malwarenya namanya Rocarola.
2: Banyak.
0: Iya. Okay. Jadi dia menyamar jadi TikTok. Jadi kita kayak download aplikasi baru seperti TikTok gitu.
2: Iya, entah kita di TikTok atau kita lagi akses internet di Google.
0: Ngeri abis.
1: Ngeri abis. Jadi si Rocarola ini is a Trojan malware yang masuk di dalam kayak Trojan horse gitu kan sebenarnya. Itu nyamar jadi aplikasi yang populer kayak TikTok atau Google Chrome supaya kita semua pengguna Android.
0: Ya.
1: Hah? Hanya pengguna Android aja nih?
0: Loh iya kan kalau Apple tuh close system.
2: Buka entah portal berita atau apa, terus kita keklik, sekali keklik dia bisa masuk.
0: Rekening lu dikuras?
2: Bisa.
0: Ngeri lo.
1: Ngeri abis. Jadi ini dengan modus berpura-pura jadi Google Play Protect si Rocarola ini, dia minta akses accessibility service Android. Terus kalau kita izinin, malware ini bisa baca screen, bisa meniru aktivitas pengguna, hingga mencuri PIN dan kata sandi layar kunci.
0: Ngeri abis. Setelah berhasil masuk, Rocarola ini dapat menampilkan halaman login palsu aplikasi bank.
1: Wah.
0: Ini mencuri SMS dan kode OTP. Merekam ketikan pengguna, hingga memblokir panggilan peringatan dari pihak bank.
1: Waduh.
0: Jadi malware ini juga mampu menyembunyikan jejak dan mematikan fitur keamanan agar aksinya makin sulit
1: terdeteksi.
2: Kenapa dia pakai H?
1: Terdeteksi.
0: Itu ini ngeri sih.
1: Ngeri sih.
2: Banget.
1: Ngeri sih. Karena sekarang kan udahlah kita enggak bisa sembarang buka link.
0: Iya. Yeah.
1: Udahlah kita gak bisa sembarang kasih kode OTP,
0: iya.
1: Iya kan? Gak bisa ada yang data APK dan segala macam.
0: Oh, iya benar.
1: Tapi ini bisa menguras rekening.
0: Iya. Itu ngeri loh.
1: Kalau rekeningnya gak ada yang bisa dikuras gimana?
2: Dia keluar dia ngomong.
0: Hei, isi
2: salah target,
0: lagi.
2: Salah target.
1: Yang

0: Radio da Riza. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Amerika.
1: Bukan dong, Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Yes, tidak masuk logika kalau misalnya ada orang yang bilang beda gender tuh bisa sahabatan loh. Sementara itu adalah logika hidup gua selama beberapa dekade terakhir ini.
0: Gua sih sangat iri ya yang bisa beneran sahabatan sama beda gender. Karena gua adalah termasuk yang agak takut gua. Agak takut-takutnya gua melangkahi boundaries pertemanan.
2: Baper.
0: Kalau ya baper kan konteksnya agak-agak negatif ya. Tapi kayak takut suka gua.
2: Ya itu baper, namanya bawa perasaan.
0: Oh gitu. Enggak takut cinta gue maksudnya gitu.
2: Iya itu baper juga.
0: Oh baper juga. Sulit nah, nih.
1: Tapi kan itu balik lagi. Dimulai di awal gitu loh maksud gue. Kalau emang persahabatan gimana ya? Kalau emang sahabatan temenannya dari awal adalah genuinely karena persahabatan, kayaknya sih mestinya gak takut bakalan lewat dari boundaries itu.
0: Gue sih setuju ya. Itu juga gue setuju. Kalau misalnya memang dari awal itu ya kita hanya teman, ya harusnya sampai kapanpun kita teman gitu kan. Tapi kan kalau sama teman kan kalau tos gitu kan pelukan tuh. Set pas pelukan, bau Nivea nih enak nih. Takutnya gue suka jadinya.
2: Ya jangan dicium gitu. Kan bisa kayak oh iya oke. Pikiran bapak jaga
1: ya, kadang-kadang kan. Kadang-kadang dipikir oh, iya, curang ya. Dia terus kita bingung ini gimana ya. Ceritanya.
2: Berarti Kak Eja tuh tim yang percaya kalau persahabatan beda gender itu ujungnya jadian. Percaya itu.
1: Atau takutnya bisa. Jadian.
2: Punya keyakinan
0: ya,
2: itu.
0: Iya, kayaknya gitu. Emang kalau Gen Z gimana?
2: Sama dong kayak Gen Z. Karena itu menurut Gen Z itu positif tau.
0: Maksud
2: karena
0: sih?
2: Kan karena dia sahabatan, terus akhirnya mulai hubungan serius, itu gampang jadinya karena udah saling ngerti. Udah saling memahami.
1: Jadi pertanyaan hari ini pertanyaan Gen Z adalah
2: apakah Kajul dan Keja meyakini kalau persahabatan beda gender itu pasti ujungnya akan jadian?
0: Enggak juga.
1: Kalau kayak gitu
0: kalau lu bilang pasti ya enggak juga enggak dong.
1: Enggak. Kalau gue sih enggak ya. Soalnya sahabat gue laki semua.
0: Lekong semua, Nek.
1: Itu juga Adin.
0: Iya.
1: Itu yang stanky begindang gitu dan I love each one of them.
0: Yes.
1: Karena mereka semua yang membuat gue ketawa dan ngejagain gue. Tapi emang gue dari gue juga gak ngerti dari kapan ya.
0: Ya udah lama lah.
1: Dari SMP mungkin. Emang sahabat-sahabat gue lebih banyak
0: laki. Iya. Kalau gue sih yang tadi gue bilang ya, gue banyak teman perempuan tapi untuk menjadi sahabat kayaknya gue takut. Takut melewati batasan-batasan tertentu itu. Gitu. Pas gue lihat lagi cantik nih, kok bisa cantik? Gak takutnya apa. Gitu gue takutnya.
2: Bapak tuh matanya itu.
0: Iya. Lah iya kan semua orang punya kekurangan.

0: jam.
1: Iya benar.
0: Kekurangan saya di situ. Itu kekurangan saya.
2: Iya. Berarti berarti Kaji sama Keja tuh
3: apa?
2: Sama nih kayak statement generasi atas yang bilang katanya tuh sorry menurut generasi atas itu kenapa enggak pasti atau enggak setuju juga karena takutnya pacaran itu kan kalau pacaran sama sahabat itu resikonya tinggi. Bisa kalau misalnya pas nyatain ternyata aduh ternyata enggak nih akhirnya renggang persahabatannya.
3: Karena banyak banget yang begitu kan.
2: Iya.
3: Iya sih benar juga sih. Tapi memang paling enak menjadikan pasangan hidup kita sebagai sahabat, men.
0: Asik.
1: Sedap.
3: Itu enak banget, sumpah.
1: Ya itu asli enak itu banget. Adalah skenario yang ini sih,
3: yang
1: skenario
3: ideal.
1: Tapi gue juga makanya kadang sampai detik ini kadang-kadang kalau orang bilang persahabatan bisa beda gender tanpa gimana-gimana, sahabatan bisa beda gender tanpa gimana. Gue adalah a firm believer. Gue percaya itu bisa kok enggak harus jadian. Walaupun kalau gue ngomong itu ke laki gue misalnya dia bilang, "Iya, itu kan dari elu. Lu enggak tahu gimana sahabat-sahabat lu."
3: Nah, sahabat lu itu pretty much kayak gue. Takutnya wah suka nih gitu. Itu tuh di TikTok. Kita kan lagi live juga di TikTok ya, sahabat suara ya. Ada satu sahabat suara yang bilang, "Asli sahabat gue juga wangi banget." Nah, ini kan cikal bakal suka.
0: Ya, gimana dong?
3: Ya, mungkin sahabat kalian tukang parfum.
1: Enggak bisa disalahin wangi ya.
3: Lah iya itu dia.
1: Itu dia, Kajil pakai baju hijau kayak lemper isi ayam. Lemper isi ayam Holland Bakery apa Pandor nih
3: lo. Enak. Iya itu enak. Iya benar.
1: Iya kan karena gimana ya emang mungkin itu cukup ringkih sih persahabatan beda gender. Tapi gua I'm a firm believer kalau bisa temenan,
3: setuju.
2: Bisa. Gak sampai jadian bisa.
3: Bisa setuju, banget. Setuju gue.
2: Oh, iya,
3: pokoknya
2: iya.
3: Gue setuju generasi milenial dan X. Gue juga setuju Gen Z. Gue mau setuju aja lah.
1: Iya kan.
2: Oke.
3: Berarti
2: kalau Gen Z tuh soalnya gini kak, ada dua. Pertama tuh karena ada chance gini. Udah pasti kita duluan yang suka atau takut dia suka. Itu.
3: Nah, kalau gua bilang yang kedua kan kayaknya GR banget ya. Yeah. Kayaknya kan sok ganteng banget kan. Ini udah pasti lu suka sama gua gitu. Yeah. Ya, gua yang pertama aja dah. Gua yang takut suka gitu.
2: Kalau gua yang kedua pasti.
3: Udah mah suka enggak tahan lagi kan.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Mas.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Lagunya yes. Begini soalnya.
0: Bersenja gurau, Rahim Laude jadi pelukan ternyaman untukku. Yeah. Ini khusus buat kuliah.
1: Yeah.
0: You know who you are. Semuanya mah
1: kepalanya jorok.
0: Siapa ya? Sih? Adalah kepalanya mah jorok semuanya.
1: Nah, itu dia. Biasanya ya kalau laki-laki jorokin itu balik. Asli, kan kepalanya tuh agak-agak jorok ya kalau laki-laki ya. Ya mungkin ada sahabat suara yang tidak jorok ya, gak apa-apa, I respect that. Cuman kok kalau gue mah jorok ya, yeah. Jadi gue tuh takut yang begitu-begitu. Takut yang kalau misalnya terlalu deket nih, set yeah. Jadi line antara pertemanan dan pengen punya pacar itu jadi hilang gitu. Jadi tipis gitu perbedaan boundariesnya bener.
0: Sementara kalau menurut Imam, sampai kapanpun sahabat gak bisa lawan jenis. Pasti sesama sejenis itu yang sahabat. Wah, sedih juga sih gue. Karena gue melihat kalau anak gue yang pertama, yang cowok, he's a boys boys yeah. Ya emang mainnya sama laki. Tapi yeah. Puji Tuhan alhamdulillah sama perempuan dia sopan
1: yeah, yeah, yeah.
0: Normal sih,
1: bagus dong alhamdulillah.
0: Yang gue demen yang kedua itu kan muka bapak kelakuan gue. Anak laki. Jadi kalau gue jemput dari TK itu diantara yang lari-lari main ke pohon kesana kemari ada satu anak mukanya rada bule gitu dengan pipi merah. Pas gue liat anak gue ada 5 cowok yang jema oke lari gue yang, ya kayak gue nih.
1: Tapi kan
0: gue juga di satu pihak I'm very proud.
1: Iya.
0: Gue pengen nunjukin kalau bisa kamu bisa temenan sama laki, tapi ya itu nggak boleh naruh harapan, nggak boleh ngasih harapan kali ya.
1: Nah itu.
0: Jangan lo kasih harapan.
2: Buat asik aja sebenarnya.
1: Buat asik aja, cuma kan gara-gara wah saking asiknya jadi keterlaluan nih gitu kan ada juga yang begitu kan.
0: Iksan, dia pakai cara nanya anak solehnya bunda, anak kajil zodiaknya apa? Lahirnya sama persis sama saya 30 Agustus, jadi dia sama Virgo.
1: Serius 30 Agustus juga?
0: Bareng, it's the same day. Gue sama Jema satu tanggal.
1: Bisa gitu ya?
0: Bisa dong kan Cesar?
1: Oh iya bener.
2: Oh incer.
1: Oh bener juga.
0: Oh dokternya. Dokternya ngasih dari tanggal segini sampai tanggal segini. Karena ada bracketnya. Kamu tanggal berapa? Dibarengin aja sama saya biar satu perayaan.
2: Oh dokter ngasih menu sih.
0: Iya dokternya gitu. Gak kasihan bu, ulang tahunnya dia dibarengin melulu sama ibu.
2: Gak apa-apa lah. Gak biarin apa-apa. Aja lah.
1: Biarin sama, aja.
0: Udah Virgo garis keras kalau dia mah.
1: Jadi sahabat suara, Gen Z bertanya hari ini tuh cukup seru ya. Dimana kita tuh lagi bertanya kalau misalnya lu pernah atau enggak lo sahabatan terus jadian. Atau gak gini deh, persahabatan itu mungkin gak ujungnya jadian. Jill tadi sudah membuktikan bahwa enggak bisa kok sahabatan sama beda gender.
0: Yes.
1: Kalau gue kan punya kekurangan-kekurangan nih guys. Yeah. Jadi takutnya gue tuh inilah apa melewati batas gitu. Yeah. Jadi gue nggak berani.
2: Kalau gue, kalau lu?
3: Aku dan Eji awalnya temenan, bukan sahabatan mah.
1: Oh gitu.
0: Temenan
3: satu circle.
0: Oke, satu circle.
3: Satu circle, satu kelas, satu fakultas.
1: Oh.
3: Sebelahan. Iya.
1: Mejanya.
3: Iya.
1: Oh.
0: Yaudah. Satu bahasa Indonesia.
1: Iya. Itu sumpah pemuda apa gimana?
0: Iya. Tapi satu circle, satu ini ya kan. Jadi semua satu.
3: Berawal dari situ aku.
1: Oh gitu. Yeah. Nembaknya gimana waktu itu?
3: Teman.
0: Teman.
2: Masa kayak manusia prasejarah. Hei teman, aku punya perasaan.
1: Perasaan. Atau gini, malam minggu besok mau kemana Kisanak?
0: Waduh.

0: udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Emang ada apaan? Apaan tuh?
3: Bukan dong. Pik-pik topik yang akan kita buka di ya. Jam 5 ini adalah...
2: Gerteng.
3: Pernahkah kalian suka sama sahabat sendiri tapi kalian pendem sampai sekarang?
2: Ya eh. Sampai
3: 2026.
2: Asli, ngapain lu pendem?
3: Enggak usah dipendem lah, dikeluarin aja. Ya, apa-apa yang dikeluarin itu jauh lebih sehat.
2: Setuju, dan pastinya ada perjalanan nostalgia. Gua sampai nge-lag otak gua ya.
4: Enggak.
2: UMKM. Oh, UMKM. Wah, ini Ago ini parah ini. Wah, ini.
3: Coba dikeluarin aja.
2: Wah, goy. Kapan terakhir lu keluarin, Goy?
3: Coba.
2: Unek-unek.
4: Iya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai berapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Emang ada part ref-nya?
0: Kagak. Enggak, biar ini aja, biar senada.
2: Yes.
0: Senada.
2: Senada seirama, yang penting masih di suara Iswara maksudnya, bersama Jill dan juga Reza serta Agoy yang bertanya, pernahkah punya abad yang lo simpan?

0: Rasa sampai detik ini kan juga ya.
1: Asli.
0: Saya sudah menyimpan rasa dari 1973.
1: Aduh, berapa tahun itu. Saya memendam rasa dari kelas 2 SD. Sampai sekarang masih sahabatan. Mane aja.
2: Saya soalnya masih kelas 3.
1: Baru sih bocil. Baru. Kok udah punya WhatsApp?
0: Iya benar. Kelas 2 udah naksir-naksiran lu. Mau ikutan pik-pik topik ya. Ini adalah Kak Eci. Uci ya. Gue sih ada sahabat cowok tapi ya pure sahabat aja. Ada juga nih di circle sahabat kuliah gue kan 5 cewek 1 cowok. Endingnya adalah salah satu dari yang 5 cewek itu nikah sama si 1 cowok. Oh, udah pasti bukan gue sih. Gitu.
1: Itu informasi ya ininya.
0: Oke, okay.
1: Ya.
0: Ini juga ada seseorang ya. Ada dong satu temen cowok, gak tahu ya dikatakan sahabat atau enggak, karena kami beda kota.
1: Yeah.
0: Dulu kami intens berkabar untuk profesi kami, terus cerita-cerita keseharian, cerita tentang pasangan, cerita tentang apapun sampai aku tahu pasangan aku cemburuan. Aku bilang tuh ke dia, terus dia bilang, ya udah jangan sering-sering chat kakak, tapi kalau ada apa-apa kamu kabari kakak ya, kakak siap dengar. Dan sampai detik ini aku dan dia masih saling tahu kabar tanpa berkabar. Ya jadi tahu sama tahu.
1: Suka itu, fix. Kamu jangan WhatsApp kakak ya, kamu pap aja.
0: Loh, takut.
1: Ya ada dewa, kalau gue pernah ngalamin hal tersebut saat masih kerja di Mall Taman Anggrek di tahun 97 sampai 2022.
0: Lama juga.
1: Ada dua teman senior gue yang pernah ngajak gue nikah pas tahun 2004, sebelum gue nikah di tahun 2005. Gue tolak dengan bilang gue masih ingin berteman dan fokus kerja. Hingga saat ini, ada satu dari beliau masih jomblo entah kenapa. Sampai reuni ex Taman Anggrek ketemuan di tahun 2024 kemarin, ketemu dengan yang masih jomblo itu. Malah bilang, "Bang, bisa kali kita nikah dan gue ikhlas jadi yang kedua."
0: Waduh.
1: Bujuk. Gue hanya bisa senyum dan bilang, "Sorry, aku katakan tidak pada korupsi."
0: Bukan.
1: Nggak, maksudnya dia nolak lah, dewa lah pokoknya. Oh,
2: kalau ini bukan dipendem setia. Tapi ini disimpen
1: langsung
0: buat
1: ya.
0: Simpen.
1: Dan abis itu nembak lagi.
0: Iya. Udah gitu bisa kali, gue ikhlas jadi yang kedua. Ya, itu kalau terlalu desperate gitu agak ngeri ya.
1: Bener, itu satu. Dan kedua, lu enak mau jadi kedua, kan yang ngempanin gue.
0: Nah itu dia. Hey, puji Tuhan, alhamdulillah banyak sekali. Ini mau dibacakan atau sekarang nanti aja ya. Yang mau ikutan topik kita, pernah kalau punya perasaan sama sahabat yang masih lo pendem, kemana aja?
1: 0816 114 1014.
3: Suara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terakhir kali dari Wijaya 80, kapan terakhir kali memendam perasaan sama seseorang? Masih aja dipendam sampai sekarang.
1: Itu dia. Jadi ini kan merupakan topik tambahan dari tadi ya. Kita jam berapa tuh? Jam 5-an kurang.
0: Yes.
1: Kita ngebahas soal persahabatan yang jadian. Nah, kalau sekarang kita tuh pengen nanya sama sahabat suka kepada sahabat sampai sekarang. Sakit sih.
0: Itu dia. Mm-mm. Jangan dipendam. Selamat sore Madam Jill, Kak Eja, Bang Agoy, Ririn dari kolam ikan. Hai.
1: Yalah tama.
0: Hotel. Ikutan sharing ya, yeah. Perbedaan persahabatan beda gender hanya beberapa yang bisa handle. Karena aku melihat banyak yang jadi cinta terbawa perasaan. Itu terjadi ke aku. Jadi punya sahabat di area rumah pas kuliah, selalu antar jemput. Sampai satu ketika dia menyatakan perasaan.
1: Tuh.
0: Nah, dari situ aku agak jaga jarak ya. Dan aku negesin, aku tuh cuma bisa temen ya. Benar-benar cuma sebatas temen, sahabat aja. Karena ya selama itu ya cuma sampai begini kan. Sampai akhirnya ibu ayahnya seneng ke aku, pengennya dijodohin. Bah, elah udah main mak bapak. Aku sih biasa aja nanggepnya, tapi asli sampai sekarang aku udah nikah, dia udah nikah. Dari pihak dia selalu baik dan manis ketika ketemu aku. Istrinya masih aja dong cemburu sama aku kan.
1: Nah itu.
0: Iya kan, karena temanku sampai sekarang kalau ketemu emang manis sekali.
1: Jadi kalau misalnya kita mau temenan, benar-benar temenan ya, sama kita pengen cari jodoh, itu batasannya apa tuh? Siapa yang bisa untuk ngejagain batasan itu? Harus ya, dua-duanya sendiri, kan?
0: Ya,
1: harus dua-duanya dong.
0: Harus dua-duanya. Iya.
1: Iya.
0: Tapi ya, gak tahu ya. Kan memang idealnya harus dua-duanya. Tapi kalau udah agak kendor.
1: Kendor.
0: Enggak.
1: Dalam artian, wah nih.
0: Udah ada yang mulai lepas satu sama
1: itu,
0: lain.
1: Iya.
0: Mungkin gak akan lebih baik kalau ceweknya yang megang kunci.
1: Bisa jadi.
0: Kalau ceweknya bilang, no, gue...
1: Iya.
0: Gua gak mau.
1: Oh, dipagerin duluan. Jadi misalnya memang temenan udah lama, sahabatan banget, tapi kok lama-lama gue suka nih ye. Terus si ceweknya bilang, eh ini kayaknya udah mulai agak kelewat batas nih, jangan ye.
0: Iya, mungkin kali ya.
1: Kok lu udah ngendus-ngendus rambut gue, jangan gitu.
0: Lah, temen apa begitu?
1: Loh sahabat, kan sahabat.
2: Sahabat gitu. Tapi ngendus.
0: Temen apa begitu? Iya kan? Ini dari Retini Reza.
1: Yeay, bentar ya, gue agak-agak buram nih.
0: Mau digedein?
1: Sore apa? Madam, Bang Eja, Eja, dan Agoy. Udah. Retini mau cerita dan gak pernah suka sama sahabat sendiri. Pernah punya sahabat cowok, tapi kayaknya udah mati rasa sama dia.
0: Yes.
1: Mungkin karena dia bukan tipeku, dan aku bukan tipenya dia. Cuman pacarnya selalu cemburu sama kedekatan kami. Jadi setiap dia punya pacar, pasti dia gak datang ke kosku. Kalau dia datang ke kos berarti dia udah putus sama pacarnya. Komunikasi masih baik sampai akhirnya dia nikah dan punya anak. Pelan-pelan aku mundur karena istrinya jadi sering curhat soal rumah tangga dan ngejelek-jelekin sahabat aku. Aku gak mau terlalu dalam lah masuknya, jadi mundur.
0: Betul. Ada Nia ya yang on the way pulang kerja dari Bekasi. Aku pernah dulu punya sahabat namanya Hilmi. Kita sahabatan dari SMP kelas 7. Udah lama deket, aku nganggep dia bener-bener sahabat. Pas naik kelas 8, ternyata dia suka sama aku. Akhirnya ya udahlah, kita pacaran tapi gak bertahan lama. Cuma sekitar sebulanan dan itu cinta monyet. Tapi mau gak mau itu ngaruh ke persahabatan kita. Yang awalnya ketemu saling sapa, pas putus jadi diem-dieman. Dan sampai sekarang udah gak jadi sahabatan lagi.
1: Tapi
0: sahabatan
1: emang...
2: Tapi sekarang udah jadi sahabatan lagi.
1: Udah jadi sahabatan lagi. Emang nih mata nih harus ke optik nih. Gue juga gak kebaca itu. Udah. Makanya kacamata gue gini nih. Lu gak lihat mata gue gini nih.
2: Coba besok yang punya UMKM teropong. Boleh.

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Kau sebut
2: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan dari Marion Jola, jangan dipendam,
0: jangan
1: sahabat
0: dipendam.
1: Suara. Dipendam tuh nanti jadi penyakit.
0: Kelokurin dah. Keluarin.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Kelokurin. Berdua gak mau nyapu.
0: Iya, kelokur di lokur dah.
1: Aduh. Punyakah kamu perasaan sama sahabat yang sampai sekarang masih lu pendam? Aduh.
0: Imam di Bintaro, pernah saya pendam perasaan di tempat kerjaan dulu. Kita satu divisi sampai saya keluar kerjaan, ternyata dia suka sama saya juga. Yang juga teman saya pas dia terbaring di rumah sakit. Ya. Sampai akhirnya saya bertemu ke rumah barunya. Ini banyak sekali informasi ya, tidak ada.
1: Hanya papa nama karena dia meninggal karena liver.
0: Lu bikin lagu dong, Mam. Abis itu, Mam.
2: Udah ada bertemu.
0: Oh, udah ya?
2: Iya, yang itu sesi
1: dia.
2: Potret. Sesi potret.
1: Maksud gue ini sebenarnya turut berduka cita ya, Mam. Ini sebenarnya menggambarkan you live only once. Yeah. Lu hanya hidup
0: YOLO,
1: sekali.
0: YOLO.
1: Ah. Lu punya perasaan, apalagi yang berhubungan dengan cinta. Yeah. Selama belum ada janur kuning.
0: Melengkung.
1: Lu ngomong. Betul. Mendingan lu ngomong, lu keluar. Keluarin ditolak, at least lo tahu. Daripada lo seumur hidup menyimpan what if ya.
0: Betul.
1: Gimana ya, mustinya no.
0: Waduh, itu paling gak enak tuh, mustinya.
1: Jangan.
0: Waduh, jangan.
1: Mendingan lo tanya, lo omongin, lo keluarin. Responsnya cuma dua, iya atau enggak?
0: Iya, kalaupun enggak, lo nya sedih, lo nangis dikit, dengerin lagu Dewa 19, abis itu lo cari yang lain.
1: Daripada tahun berganti, musim berganti, walaupun kita cuma musimnya itu-itu aja.
0: Yeah.
1: Terus lo ada perasaan gak fulfill, gak kelar, karena lo gak enak untuk bertanya.
0: Tuh.
1: Jadi lo hidup hanya sekali, lo tentukan mau hidup di Indonesia atau di Korea.
0: Kalau di Korea nih, katanya gaji UMR-nya 2,2 juta won, sekitar 24 juta rupiah. Bener kan tadi gua?
2: Ya, tadi kita ada pembahasan apa? Coba.
0: Jadi sahabat suara nih, mohon maaf ya, kita kasih konteks ya. Jadi kita itu kan sangat seru mempunyai percakapan di TikTok ya, iswara.network. Nah, seringkali kita ngebahas yang si nyambung alias tidak nyambung. Jadi kita tiba-tiba ngomongin soal gaji di Korea.
1: Yoi.
0: Dan Nastu, sahabat suara yang ada di Korea, ini bilang gaji dia itu 2 juta.
1: 2 juta won.
0: Dia bilang gak ada won-nya.
1: Oke, tadi gak
0: ada. Tadi gak ada won-nya. Gue bilang udah pasti won.
1: Yes.
0: Ternyata bener won, sekitar 24 juta rupiah.
1: Betul.
0: Itu kerja Senin sampai Jumat, no lembur. Dan kebetulan dia itu gak mau lembur.
1: Okay.
0: Untuk pengeluaran seminggu itu 50 ribu satu kali sebulan, berarti kali 4 gitu ya. Jadi 200 ribu ya.
1: Okay.
0: Jadi rumahnya 400 ribu won. Okay. Masjid 100 ribu. Tak terduga sekitar 800 ribu biaya hidup di Korea satu bulan.
1: Oh. Berarti
0: Tetap untung.
1: Iya dong. 800 ribu won biaya hidup di Korea, gaji UMR-nya 2,2 juta. Berarti kalau dia enggak
0: 1,4. Lavish. Gua bisa ngapa-ngapain. Gua bilang, Neng, sini Neng.
1: Mukanya enggak ada yang mukanya enggak terima,
0: Andai gua jadi Nastu, punya duit spare 1,4 juta won.
2: Iya.
0: Neng. Yuk ikut abang dandutan yuk gitu gue tiap minggu.
2: Di sebelah jalan gitu udah pakai tas gitu anjing. Dan abang berani berapa?
0: Pakai tas kempit gitu terus kanda.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du-du-du-du-du-du-du-du. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat.

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Empat negara sudah dipastikan tersingkir dari fase grup Piala Dunia 2026. Di antaranya Haiti, Turki, Tunisia, dan Yordania. Keempat negara tersebut menelan dua kekalahan beruntun sehingga tidak lagi memiliki peluang lolos ke babak 32 besar.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI meminta potongan biaya verifikasi biometrik wajah untuk registrasi kartu SIM baru yang mulai wajib berlaku pada 1 Juli 2026. Karena tarif sekitar Rp3.000 per verifikasi dinilai membebani operator. ATSI berharap pemerintah dan penyedia layanan verifikasi dapat menekan biaya agar implementasi kebijakan registrasi berbasis pengenalan wajah tetap efisien dan tidak meningkatkan beban industri telekomunikasi. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: gitu dong, Rin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Sudah jam 6, sahabat suara, jangan lupa ada UMKM.
2: Yes.
3: Buat yang mau ikutan, ada yang mau jualan, silahkan banget ya.
2: Silahkan banget ya. Terus gak lupa ada Rara, dan pastinya ada info terkait ini nih. WN Portugal dibekuk di Bandara Bali, bawa 50 butir amunisi jagoan.
3: Amunisi apa nih?
2: Asli telak nih.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Kembali hadir.
2: Menemani.
0: Jill sama menemani. Reza.
1: Menemani.
0: Itu kayak itu tuh yang apa sih? Ada video tuh yang
1: in the beginning. In the beginning. Itu pada saat pertama kali gue nonton In the Beginning, gue ngakaknya kayak
0: gue ngakak juga gue. Parah.
1: In the beginning.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Kayaknya ada juga yang Indonesia tuh, tapi nanti gue cari ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita sekarang masuk dulu ke UMKM, di mana Jill sama Reza selalu support UMKM. Uh-huh. Kamu bisa jualan gratis, kami promokan ya. Gampang caranya 0816-114-1014. Kasih tahu semua detailnya di situ, nanti akan kita bacakan setiap Senin sama Rabu ya.
1: Betul.
0: Yes, betul sekali.
1: Senin sama Rabu hari ini ada Joy. Halo Kak Jill, halo Kak Eja.
0: Yeah.
1: Aku mau promo dong, mau jual canvas bag, free custom printing gambar atau tulisan. Silahkan dicek at canvas.joy.
0: Sikat ya. Terus yes. Ada Ferry, Kak Jill, Kak Eja. Aku jual bandeng presto frozen. Nice. Aman tanpa pengawet karena sudah divakum, jadi bisa makan kapan aja. Bisa cek di at bandeng.verygood.
1: Oh, the bandeng is very very good.
0: Oh, very very, very good,
1: very good.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Ya,
0: tiba-tiba
1: ada masuk.
0: Yang ngagetin.
1: Ya, biasalah.
2: Harus banget sih nih, King yang satu ini, Erek King yang satu ini kalau masuk mesti
1: dua
2: bikin orang
1: ya.
2: Panik.
1: Berisik.
2: Emberan.
0: Iya. Dari kemarin kan ini ya,
1: apa ya
0: namanya? Dia selalu Kajil, Kaija kan selalu ngerasa kita bully ya. Ya kan, selalu ngerasa kita bully.
1: Iku kepikiran kita sih.
0: Hari ini kita akan menjadikan dia raja.
2: Oh iya, oke, boleh.
0: Kita hari ini akan memainkan dongeng dari dari daerah Inggris, tanah Britania.
1: Okay. Aku nggak percaya nih, ini pasti jebakan nih.
0: King Arthur, sabar dulu. Judulnya King Arthur.
2: Oh, dari Round Table. Oke.
0: Kaeja akan jadi King Arthur.
2: Oke. Okay.
0: Dan Kajil akan jadi penyihir Merlin.
2: Oh, alright.
0: Oke, ya. Dikisahkan penyihir Merlin mendatangi King Arthur setelah dipanggil olehnya karena sang raja menerima mimpi buruk.
2: Saya menghadap yang mulia.
3: Merlin, kamu tahu saya Raja Arthur yang dikelilingi oleh kesatria hebat.
0: Tadulah.
1: Apa sih?
0: King Arthur, bukan VOC.
1: Gue pikir sama.
2: Beda.
1: Ya maaf ya.
2: Ya Baginda, saya juga dikelilingi pion sama benteng sama menteri. Bah,
1: dah ya, itu mah Raja Catur.
2: Maaf, Baginda. Ada apa nih? Baginda memanggil saya, ada apa nih?
1: Saya dapat mimpi buruk, Merlin. Dan ini sangat amat buruk.
2: Hah? Kok tumben mimpi buruk? Biasanya mimpi jorok.
1: Iya sih, tapi enak aja. Tapi apa ya arti mimpi itu, Lin? Kok Lin,
2: enak, mer... Enak aja tuh maksudnya saya kurang ajar apa mimpinya enak nih?
1: Iya.
2: Gimana sih nih
1: Iya boleh dah, serah lu dah.
2: Boleh ya, kan saya tahu emang namanya juga saya penyihir mah bisa ngeramal. Tapi minimal kayak kuis lah King, ada clue-cluenya gitu.
1: Oh iya benar juga kamu. Saya mimpi kalau akan ada yang menyerang kerajaan ini.
2: Hah? Ya serang balik aja sih. Abang-abangan kita banyak ini.
1: Lu pikir tongkrongan, masalahnya kerajaan kita ini hancur, Mer.
2: Wah. Kalau kayak gitu, mohon maaf, King. Saya siap-siap dulu ya, King.
1: Kamu mau siap-siap prajurit? Siap-siapin prajurit?
2: Ya enggak lah. Mau rapiin CV saya, ya kan? Mau LinkedIn, apply ke kerajaan lain gitu.
1: Jenderal, tolong ini dibunuh Merlinnya.
2: Gitu loh.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tetap menemani sampai jam 7. Dia udah mulai panik karena itu pembacaan dia. Berikut ini adalah mengenai amunisi. Panik dia, ya. Panik dia.
1: Enggak, yang gue bingung ya, ngapain sih warga negara Portugal itu ya bawa 50 butir amunisi, kagak ada dokumennya ke Bali. Bakal apaan?
0: Dan amunisinya bukan amunisi party ya, sahabat suara. Amunisi long rifle kaliber 22.
1: Bedil-bedilan.
0: Bedil, bener. Yang jadi pertanyaan, kenapa semua entrance-nya ke Bali sih?
1: Itu. Kayaknya ke Bali menyenangkan deh.
0: Buat liburan aja kenapa sih? Iya. Amunisinya yang lain gitu.
1: Ini inisialnya.
0: Obat-obatan, ya kan?
1: Obat-obatan.
0: Paracetamol.
1: Bubuk-bubukan. Kopi.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi.
0: Boleh.
1: Ini inisialnya susah ya. ACRD, CFN.
0: Tunggu.
1: Susah okay. Nih
2: Ronaldo ya
1: nah, susahnya sih.
0: Inisialnya ACRD CFN. Namanya sepanjang apa ya?
1: Achard Fern.
0: Oke.
1: Ahmad
0: gak, bukan, Portugal. Bukan
1: Hey, Ahmad Dedi Farhirozi Naraga.
0: Bukan dong. Yang pasti ya, lu bayangin sahabat suara, dia bawa 50 butir amunisi long rifle, itu kalibernya kaliber 22, enggak pakai dokumen resmi. Jadi kalibernya kaliber lagi. Apa namanya? Amunisinya amunisi bodong gitu, enggak ada surat-surat.
1: Oh.
0: Dan ditemukan petugas karena dia taruh di tas ransel, jadi pada saat pemeriksaan X-ray.
1: Oh, dia mau cabut?
0: Iya, dari Bali mau ke Abu Dhabi.
1: Iya.
0: Juara banget.
2: Kayak bekel ya di ransel ya.
1: Guys, dan ini perempuan loh guys. Gue pikir lekong ya. Ini ternyata perempuan. Jadi saat diperiksa ya, perempuan tersebut ini mengakui amunisi itu adalah miliknya.
0: Oke. Okay.
1: Dan ia juga ngaku gitu merupakan anggota Federasi Olahraga Menembak di Portugal. Okay. Dan menduga nih amunisi itu tertinggal di tas yang biasa digunakan untuk latihan menembak di negaranya. Oh. Alibi.
0: Iya, walaupun dia bilang gak sengaja bawa, iya kan? Walaupun gak sengaja bawa nih, dia gak bisa nunjukin permit, izin, dokumen sah, iya kan? Yang ada dari pemerintah Indonesia terkait kepemilikan ataupun pengangkutan amunisi. Permisi ya, gua gak tahu tas ransel lo itu tas ransel apa. Mau tas ransel mahal pun, kompartemen banyak, amunisi long rifle 50 biji tuh, gimana caranya nyelip ya?
1: Gak mungkin nyelip ya.
0: Nyelip 2 oke. 3 deh. 3 biar ganjil gitu kan.
1: Oh enggak.
0: Nyelipnya tuh gocap. Emang tas lu kagak berasa ada bunyi krenceng-krenceng gitu.
1: Iya, ini mah sengaja udah. Ini mah alibi udah. Alibinya tapi agak-agak perfect gara-gara dia tuh kan anggota penembak katanya.
0: Iya
1: kan? Terus dia gitu, "Wah, ke bawah, Sir. Mohon maaf nih ke bawah, Sir." Gitu kan. Mister maksudnya. Mister,
0: gimana bisa sih? Iya. Tapi ya memang masih didalami kasus ini, lagi diperiksa saksinya, lagi menelusur susah lemurusu sih.
1: Ya udah telepon aja Perbakin Portugal dah coba.
0: Waduh.
1: Kita tanya.
0: Portugal ada Perbakin.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Ia mengungkapkan masih ada pekerja yang belum menerima hak pesangonnya meski perusahaan tempat mereka bekerja telah dinyatakan pailit.
3: Warta Parlemen.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena berharap tumbuhnya platform digital lokal mampu menjadi sarana distribusi film nasional agar lebih mudah diakses masyarakat.
5: Dan itu menurut saya cara yang efektif untuk mencapai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kita bisa bayangkan kalau nanti kita bangun sebuah bioskop di sana, padahal sekolahnya masih kacau balau, bangunan sekolahnya, jembatannya, dan segala macam, padahal semua sudah digital. Dan persoalannya, data sudah menunjukkan 240 juta itu adalah pengguna internet, ya. Dan ini kan jadi intinya bukan hanya soal mendukung atau tidak mendukung, realitanya seperti itu. Bagaimana kita make the best out of it?
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan RAPBN tahun anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Target pertumbuhan ekonomi disepakati pada kisaran 5,8-6,5% dengan inflasi 1,5-3,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang 16.800-17.500 rupiah per dolar AS.
3: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jangan lupa suara warga Indonesia.
1: Waktunya pulang, waktunya check out semua yang ada di keranjang kuning. Waktunya ketemu keluarga di rumah.
0: Ini kan tanggal 24, besok tanggal 25. Beneran bisa CO besok ya?
1: Iya, semua yang udah ada di keranjang silahkan langsung di check out, dinikmati. Hari Senin ya, kita kembali gigit jari.
0: Iya betul, jangan lupa uang gedung sekolah ya. Aduh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Suara warga Indonesia nongkrong bareng Beril. Kita masuk di jam 8 malam sahabat suara. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ini gue lagi nyari backsound. Nah ini dia, nongkrong bareng Beril. Seneng banget nih masih bisa nemenin malam lo sampai jam 10 nanti sahabat suara. Seperti biasa ya, gue pengen pesan buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati. Setiap di mobil gitu, misalkan lo lagi nyetir sekarang, sedialah cemilan gitu ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget malam hari ini perjalanannya. Hati-hati di jalan. Cemilan-cemilan yang simpel aja lah, contohnya kayak tunjang gitu ya. Ya lagi nongkrong sama teman-teman mungkin. You know lah, Jakarta never sleeps bro. Jam segini masih nongkrong tuh normal-normal aja. Selamat menikmati malam lo sahabat suara. Mungkin buat lo yang udah di rumah juga sambil scrolling TikTok, makasih buat sudah menemani lah gue lah. Nanti juga gue bakal live di TikToknya Iswara. Username TikToknya iswara.network. Seperti biasa gue absen dulu sahabat suara. Lagi ngapain, lagi sama siapa. Dan kalau lo malam ini lagi nongkrong, please kasih tahu ke gue, menu di meja lo apa sih? Apakah kopi? Apakah teh? Apakah mie instan? Apakah meja lo kosong seperti perasaan dia ke lo? Absen ke gue malam hari ini ya sahabat suara di 0816-114-1014. Jangan lupa nanti temenin gue di TikTok karena gue nanti siaran. For the next song we got, this one is from Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Lo udah tau lah ya. Sialan. Stay tune on Iswara. Suara warga Indonesia. Stick around.

0: Kami masih mencintaimu.
1: Suara warga Indonesia. Lo sekarang masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go.
0: Sapa-sapa dulu ah yang di WhatsApp. Halo. Ada voice note masuk nih. Kita play dulu kali ya.
2: Malam Iri, udah nikah, congrats ya. Maaf baru kembali.
0: Terima kasih Doms.
2: Aku mau update-update aja. Kalau traffic hari ini Bandung aku gak tahu sih, gak keluar rumah. Tapi kayaknya agak ramai karena kan udah apa libur sekolah.
0: Eh kamu lagi sakit ya Dom? Cepet sembuh ya. Suaranya agak-agak bindeng gitu. Aku juga agak-agak bindeng sih. Tapi kemarin parahnya, sekarang udah mendingan.
2: Terus kalau weather agak-agak dingin tadi, tapi pas pagi ya, pas siang tuh mulai panas, cuman gak ngerti, gak jelas banget panas dingin, panas dingin terus. Terus lagi aku mau request dong lagunya It Kita, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Terima kasih.
0: Oke, ntar aku puterin ya. Tenang Saja Ini Ada Fase, coba ntar aku masukin dulu ke playlistnya Iswara ya. Ada absen juga nih malam dari Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Baru tiduran sambil dengarkan Iswara. Selamat beristirahat Suwandi, besok harus kerja jam berapa kamu? Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir pulang sambil dengerin Iswara. Dan sekarang lagi kejebak lampu merah yang durasinya kayak hubungan tanpa status. Wow! Emang suang gak jelas ya hubungan tanpa status tuh. Kayak mau minta kepastian tapi gak enak. Anjir gue pernah lagi. Ya udah gue mah memilih lepas aja. Aku salah menyakitimu. Ada Michelle di Jakarta, lagi nongkrong sama teman-teman kantor. Oh gitu, di mana Michelle? Katanya Michelle lagi nongkrong tapi debat soal bola. Jujur Ronaldo menyala semalam, Gue dukung Portugal, jujur. Portugal gue. Tapi ada yang bilang prediksi sih final atau yang juara katanya Belanda. Ada seorang peramal gitulah yang katanya Piala Dunia tuh udah 3 kali, prediksi dia selalu tepat sahabat suara. Tapi yang paling penting gue pengen ngajakin lo main sotoy-sotoyan malam ini. Karena menurut gue salah satu hal paling seru dari sepak bola adalah semua orang ngerasa paling bener. Dan malam ini pertanyaannya simpel banget sahabat suara. Prediksi final Piala Dunia 2026, menurut lo siapa lawan siapa? Siapa juga yang bakal juara? Udah lo gak usah pakai data, gak usah pakai statistik. Pokoknya lo sotoy aja sahabat suara. Misalkan kayak, ya menurut gue Argentina bakal juara sih bang, karena Messi is the real goat gitu misalkan. Atau menurut gue Arab bang bakal juara karena pakai kekuatan Tuhan. Gue tunggu ya prediksi liar malam hari ini sahabat suara. Langsung masuk ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Atau masuk aja juga ke TikTok live Iswara. Ramein komen di sana prediksi liar lo. Final Piala Dunia 2026. Siapa lawan siapa, oke? Kita akan masuk ke lagu selanjutnya, ditunggu prediksi-prediksi sotoy lo ya. It's Everything You Are from India. Sikat India.

0: Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke. Gila. Ngomongin Pildun ya. But anyway, gue juga udah live di TikToknya Iswara, jadi lu pada masuk aja deh sekarang ya. Tuh kan bener, Dom lagi bindeng katanya. Cepet sembuh, Dom. Kemarin sih gue live sempet nanya ke sahabat suara obat ajaib kalau lo lagi flu apa gitu. Ada yang bilang paratusin, ada yang bilang kemarin Procol. Gila, menang banyak nih gue sebut-sebutin semua nih nama obat deh. Ada voice note masuk lagi nih sahabat suara, kita play ya.
1: Malam Bang Meril.
0: Malam bro.
1: Absen malam dulu nih. Dewa Taksel.
0: Dewa mantep loh.
1: Untuk Pildun saat ini sih gue lebih cenderung menjagokan dari tim Eropa ya di finalnya. Meskipun jagoan gue dua nih antara Inggris sama Portugal. Dan gue berharap salah satu itu udah masuk final nih dan jadi juara. Gitu. Kayaknya sih tahun ini tahunnya tim Eropa nih yang maju. Karena konsisten nih tim Eropa mainnya nih dibandingin tim Amerika Latin ya.
0: Ya mungkin tahun ini Inggris is coming home bro. Tapi dengar kemarin Maguire gak dipanggil ya. Dan jadi dagang merchandise. Itu beneran Maguire gak sih guys? Tapi lo adalah orang yang setuju sama gue. Satu suara sama gue juga. Kayaknya Inggris, kalau enggak Portugal sih menurut gue. Emang sempat ada blunder-blundernya CR kita kemarin, tapi akhirnya dia membuktikan. Jujur semalam sih gacor ya dia ya. Mendes juga gar menurut gue. Gila itu cool parah, sampai di titik dimana kayak CR ngegolin tapi nge-shoot tapi gagal tuh udah yang di titik kayak udah ketawa gitu dia. Ya karena skornya udah aman aja. Kita main prediksi liar final Piala Dunia ya, sahabat suara. Lo gak harus tahu bola buat prediksi liar. Misalkan ya kayak, menurut gue sih kayaknya, misalkan Ghana juara, bang. Karena kalau dilihat dari posturnya sih kayaknya oke banget ya. Defense-nya juga gong. Inggris juga kemarin kan lawan, ya. Abai, prediksi gue di final Pildun nanti Jepang sama Argentina. Wih, Jepang juga kenceng tuh mainnya. Gue akuin di Asia, Jepang. Juara deh. Kayak pemain Jepang tuh Naruto sama Sasuke semua isinya, jujur. Gue jagoin negeri Sakura yang jadi champion sebab gue pengen kali ini Jepang bisa jadi King of the World tahun ini. Jangan cuma jadi Raja Asia doang. Betul, betul. They deserve more, guys. Gue akuin Jepang kenceng banget mainnya. Ada Putra di Pamulang. Menurut gue final Piala Dunia 2006 tuh Inggris lawan Brazil. Yang juara Inggris, oke. Tapi menurut gue Brazil juga lagi lincah-lincahnya. Joget Brazil di TikTok kan lagi banyak tuh ya kan. Gue menunggu selebrasi-selebrasi Brazil pakai joget Brazil dari orang Brazil beneran sih. Kasih tahu prediksi sotoy lu dan penyebabnya apa gitu ya. Alasan lu prediksi sotoy tersebut apa. Kasih tahu ke gue di live TikToknya iswara.network. So, right now we go through the playlist. Karma. Kita punya. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng Beril di 101.4 FM. Yo yang lagi di jalan masuk ke live TikToknya Iswara sekarang. Oke, okay? Stick around.

Streaming ke ituaranetwork.com / streaming. Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl dan gue sekarang lagi live di TikTok. Capek ya? Ya tidak pernah capek ya, namanya juga nyari cuan bro. Menyapa-nyapain di TikTok, halo ada road runner yang ada di Brunei. Sekarang di Brunei jam 21.36. Lah beda sejam doang kita. Gak, di Indo jam 23.07, beda sejam. Ada Rina dari Pekanbaru, adem seharian hujan. Ada Oci juga. Kita ngomongin soal prediksi blow on lo aja, prediksi-prediksi yang gak usah serius-serius amat gitu ya. Di final Piala Dunia 2026. Siapa lawan siapa? Hai Beryl, gue jagoin Belanda juara final lawan Perancis. Sumpah ya, Perancis tuh gila-gila loh pemainnya. Orang-orang yang, wah, geda-geda. Mbappe, Tchouaméni. Gue sampai gedek banget temen-temen gue kalau misalnya main FIFA pakai Perancis. Buset, orang gede-gede banget. Bodinya menang mulu, buset. Tapi Perancis juga benar-benar patut diperhitungkan banget sih. Belanda juga, ya Allah. Ini ada voice note masuk juga nih. Bentar, tadi mana sih? WhatsApp dulu deh, gue bacain WhatsApp dulu ya. Prediksi ngasal. Kita lihat dari siapa nih? Dari Vero from Surabaya. Jerman lawan Argentina, juaranya Jerman bang. Karena menurut Vero, setiap orang remehin Jerman sampai mereka tiba-tiba masuk semifinal. Iya juga ya. Tapi emang gokil sih Muller lah. Ada Kevin, final Piala Dunia menurut dia adalah Brazil lawan Perancis. Jualannya Brazil, karena menurut dia Brazil udah terlalu lama puasa

Yang sayang banget Itali ya coy, gila loh. Apa prediksi blow on lo untuk final Piala Dunia 2026? Kasih tahu Beryl di TikToknya iswara.network, because I'll be back. Ha ha ha.

0: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Siaran di Nongkrong bareng Beryl on 101.4 FM di suara-suara
1: final Piala Dunia. Prediksi-prediksi bodor aja sahabat suara. Kasih tahu ke gue, misalkan siapa kira-kira yang menang nih, menurut gue Brazil bang lawan Portugal gitu. Karena ya Brazil nih tanahnya dataran tinggi lah, sotoy banget ya. Ya gitu, misalkan kayak gitulah gitu ya. Kasih tahu di TikTok live Beryl. Beryl lagi siaran di TikTok, username iswara.network. I'll be back.

Kami suara-suara warga Indonesia. What's up everyone? Yeah. Beril masih ngomongin prediksi final Piala Dunia 2026. Tapi gak usah serius-serius banget ya, kasihan yang gak ngerti-ngerti amat soal bola. Maksud gue yang kayak ya prediksi sotoy aja, seperti yang tadi gue jelasin dari tadi sahabat suara. Ini dari Michelle from Jakarta. Menurut gue final Piala Dunia Inggris lawan Argentina. Gue gak ngerti bola kak, tapi setiap Piala Dunia pasti ada Inggris yang bikin berharap lalu sedih. Aduh, kemarin juga Premier League juga penuh was-was dan kayak Ini kok gini sih. Menyapa yang lagi masuk di TikTok iswara.network, ada Arnel yang akhir bulan bingung mau ngabisin gaji gimana, masih banyak kali ya. Gaji kebetulan setara Elon Musk jujur. Erpan di TikTok tiba-tiba ngasih quotes, ketenangan seperti apa lagi yang dicari, sedangkan yang mati saja didoakan supaya tenang. Masuk lu. Lu megang lu malam ini lu Pan, jujur. Gak apa-apa. Makanya ini kita tanggal tua pura-pura gila aja sahabat suara. Gila-gila aja prediksi Piala Dunia final nanti siapa lawan siapa. Jadi gue baru dapat info ada seorang, ini gue gak bisa bilang dia peramal sih. Dia basically ekonom dari, dia kerja di bank, dia ekonom namanya Joaquin Clement. Dia itu memprediksi beberapa final Piala Dunia dan selalu benar. Tapi based on kayak pendapatan domestik brutonya, analisis dari situ, habis itu cuaca, terus dia juga ya sedikit berapa puluh persen soal olahraga juga dia masukin. Kayak waktu Piala Dunia 2014 itu kan yang menang, siapa sih gue lupa deh. Pokoknya 2014 yang di Brazil tuh kan Argen. Perancis ya. Pokoknya beberapa prediksi dia tuh selalu benar gitu. Dan tahun ini dia memprediksikan Belanda yang akan menang. Ada beberapa prediksi sih kayak The Simpsons katanya bilang di ada satu episode lama gitu ya, Portugal yang menang.

0: Dia bilang Portugal versus Argentina, Bear. Mark my words. Kita lihat aja ya. Oh iya, 2014 Jerman. Mainnya di mana waktu itu? Waktu 2014 mainnya di mana ya? Gue lupa dah. Lagunya kok Indo. Syahrul Arifin bilang Jerman. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi gue minta prediksi-prediksi sotoy lo malam hari ini, sahabat suara. Masuk ke TikToknya iSuara.network, komen di sana, gue ladenin satu-satu. Oke? Okay? Ini ada yang cute banget ngasih gue gambar animasi gitu di WhatsApp. Ya ampun, Ut, makasih ya. Dia ngirim VN, request lagu kayak gini.
1: Malam, Beril.
0: Malam.
1: Request lagunya Rosa ya, yang judulnya Sakura. Thank you.
0: I got you.
1: Sehat-sehat ya.
0: Makasih kamu juga ya, masuk ke TikTok.

cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: Championship presented by Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Sekarang waktunya segmen curhat BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS
1: berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong. Bukain dong.
0: Oke, ini ada seorang wanita yang ngeluh pacarnya nonton bola mulu ya. Gue pengen lo nih yang di TikTok, yang lagi dengerin juga di mobil, yang lagi dengerin di radio kakek lo, mungkin masih ada di rumah. Gue minta lo bantuin gue kasih opini masing-masing ya. Menurut lo gimana? Gue bacain ceritanya dulu. Hai Beryl ganteng. Padahal gak ada ganteng ya. Gue bikin-bikin sendiri. Aku mau curhat. Pacarku baik kok. Dia gak selingkuh, gak dugem, gak aneh-aneh. Oh janggal sih. Gak bercanda-bercanda. Dia gak aneh-aneh, gak neko-neko Ber. Tapi yang jadi satu masalah adalah Pildun ini bikin dia nonton bola terus. Bener-bener semua match ditonton. Bahkan pertandingan yang aku gak tahu negaranya apa juga ditonton. Iya, oke. Nah yang bikin kesel, giliran gue cerita soal drama kantor, giliran gue cerita soal teman-teman gue yang lagi nyebelin, dia tuh malah ngantuk. Terus minggu lalu kita udah janjian sebenarnya mau dinner, tapi dia skip. Dia bilang tadinya bisa, taunya nggak bisa karena ada pertandingan yang katanya penting. Oke. Sebelumnya juga waktu klub, setelah aku cek yang tanding Crystal Palace sama Burnley. Loh kok

Luka. Og derby. Aku gak tahu itu klub apa, Rio. Tapi apparently lebih penting daripada aku. Jadi pertanyaanku, aku yang kurang menarik atau emang cowok kalau udah suka bola kayak gitu? Nah, gini loh guys. Ini kan mungkin jatuhnya si cowok sampai ibaratnya saat ini hidup dia tuh 80% ke bola, 20% ke ceweknya. Dan yang gue tahu, cowok kalau udah suka bola atau hobi sama sesuatu, emang ada yang... pasti ada aja konfliknya sama pasangannya. Pasti pasangannya ngeluh gitu ya. Kayak ngeluh karena kesepian gitu. Menurut lo gimana? Normal apa enggak? Margareta jangan mulai ya. Maksudnya dia komen gini, yakin nonton Pildun apa nyari gadun? Bap, kok ngerime? Kok bisa ngerime gitu? Coba misalkan nih ya, cewek-cewek, lo punya cowok, dia tuh ke bola tuh segitunya. Bener-bener kayak dalam seminggu ke lo tuh cuma 10%. Misalkan minggu, misalkan tiap malam tuh dia, bukan tiap malam ya, tiap Sabtu, tiap malam minggu deh, dia nonton bola sama temen-temennya. Yang biasanya lo jalan sama dia, lo gak, dia gak jalan sama lo, dia lebih pentingin nonton bola sama temen-temennya gitu. Ya pokoknya gak all out ke lo lah gitu. Lo setuju gak? Apa lo tim yang enggak? Ini sebuah cerita yang akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Tapi ini khusus yang jawab cewek-cewek ya sebenarnya ya. Gimana cewek-cewek? Ini dari Anissa bilang, jujur kalau gue sih yang penting cowoknya harus bisa balance aja kak. Kalau emang mau nonton bola, paling nggak ngobrol dulu, temenin dulu, paling nggak temenin dulu gue sejam, baru abis itu lanjut. Ya paling nonton bola sejam lah ya. Sejam, habis itu sejam sebelumnya mungkin lo ketemu, setor muka dulu ke cewek lo gitu kali ya. Margareta bilang, buat mbaknya gak usah terlalu dipikir mbak. Emir, kalau dia influencer bola gak apa-apa ya, itu kerjanya. Kalau dia karyawan ada janggal, kok sibuk? Ya nggak tahu deh, kayaknya dia karyawan biasa gitu ya. Kalau influencer ya mungkin itu udah beda hal kali ya. Oci bilang, temenin aja udah yang aman, kali aja seru. Nah iya, lo kenapa nggak mau ikut? Kenapa sih cewek-cewek tuh instead of ngamuk gitu, instead of ngeluh, lo mending ikut aja gitu. Lagian cowok lo juga mungkin bakal ngizinin kok. Putri bilang, menurut gue normal sih, lagian cuma bola bukan cewek lain. Nah, nonton bolanya sama cewek lain. Aduh. Cek spot-spot nonton bola ya. Citos, Campfield, Eastern Promise, Pizza Ebira. Masa bikin OVT, Ber? Ya menurut lo, Ber, nonton Pildun tiap hari apa gak bosan? Coba nih cowok-cowok sekarang jawab, menurut lo nonton Pildun tiap hari bosan apa gak? Kan manisnya beda-beda. Tuh, Margareta bilang, buat mbaknya coba cari prioritas lain. Cari cowok di Bumble mungkin. Bukan gitu dong, Mar. Gue sentil kuping kanan ya. Coba, yang lagi dengerin di mobil juga boleh masuk ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Mungkin di sini ada yang punya cerita pasangannya ke hobinya terus, ke bola terus, lu dicuekin. Lu kayak cerita keseharian lo, sayang, tadi di kantor, aduh ada bos aku ngeselin banget deh gitu. Bentar, ini lagi seru banget nih bola nih. Mungkin ada yang kayak gitu. Misalkan cowoknya dikasih kado, apa, dari ceweknya dikasih kado jam tangan gitu ya. Terus pas dikasih kado, makasih sayang. Terus dalam pikirannya, kenapa gak jersey Argentina aja sih? Bisa aja kayak gitu. Mungkin lo punya cerita, monggo, cerita aja. Gua buka segmen BTS berani terbuka sama Beryl. In the meantime, kita masuk dulu ke playlist. This one is Malik and the Essentials.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
4: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
4: Holiday

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 9

0: Dan untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

Suara warga Indonesia, let's go. Ngomong-ngomong soal bola nih, gue ada lagu baru nih. Hey,

baru alias original soundtrack ini 2014 ya. Tapi somehow menurut gue this is not the World Cup songs, this is the anthem of football. Wave and Fly. 2010 ya. Lah kagak gila, 2010 mah ini Waka Waka cuy, South Africa. Nah tadi tuh ngomongin soal ini, topiknya adalah ini gara-gara ada yang cerita cowoknya tuh main cowoknya tuh nonton bola mulu gitu ya, tapi hanya sekian persen yang diberikan untuk ceweknya gitu, waktunya tuh dikit banget gitu. Ini sebenarnya bukan soal bola, bukan soal hobi kayak motoran, gaming atau mancing gitu misalkan. Ini soal kalau cowok lo terlalu sibuk sama hobinya dan lo cuma jadi kayak 10% lah dari hidupnya. Lo tuh setuju gak? Kalau setuju apa alasannya? Kalau gak setuju gimana cara nyikapinnya? Ada dari Nabila, Jakarta. Nabila gak setuju. Gue gak minta jadi 100% bang. Tapi jangan sampai PS5 dia lebih sering diajak ngobrol daripada gue. Nah coba, soalnya banyak nih ya cewek-cewek yang ngasih kado ke cowoknya itu PS5. Nah lo tuh gimana tuh? Kalau kata Uut, baru kali tuh pacarannya, kalau udah lama biasanya lebih santai dan maklum. Iya ya, ribet ya. Uut tim yang aduh gak mau ya, gak mau yang pusing-pusing gitu, ya udah santai aja gitu. Kalau lo ngerasa cowok lo kurang waktu buat lo, ya ngomong gitu. Ada dari Anonymous. Ini cowoknya mantau kali ya. Dia maunya Anonymous, gak mau disebut namanya. Gue pernah punya mantan kayak gitu kak. Dan akhirnya udah putus, cuma bertahan 3 bulan. Tuh banyak yang gak setuju. Gimana nih cewek-cewek? Dari bilang di TikTok, nggak apa-apa gua, cowok gue sama hobinya, asal kalau gue call jangan sampai di reject. Nah gini nih, lo call cowok lo tapi cowok lo jawabnya kayak nggak fokus gitu, halo iya, terus lo nanya kamu lagi di mana, anjir gagal lagi, ah apa, kamu lagi di mana, ini lagi di sini sama aduh hampir bete nggak lo cewek. Dea bilang gak setuju karena pasangan itu harus jadi prioritas juga kata dia ya. Jadi gimana dong? Mungkin ini lagi gak tau lah. Kira-kira gimana? Coba kasih solusi ke gue. Gimana caranya hubungan, apa treatment gak gini nih? Apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang hobi banget apa treatment yang harus dilakuin sama cowok lo yang into banget ke hobinya tapi tetap bisa balance sama lo sebagai pacarnya? Treatment apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya sebelum cowok itu berangkat nonton bola, dia harus ketemu lo dulu? Atau sebelum cowok lo nonton bola, dia harus ngabarin lo dulu paling gak telpon gitu? Atau gak sebelum cowok lo nonton bola, ya paling gak lo diajak lah kayak gitu-gitu. Apa sih lo tuh maunya gimana gitu? Gue tuh nyari solusi ya buat kita para cowok-cowok, dari lo para cewek-cewek. Kita kembali Ajojing malam hari ini, sahabat suara. This one is from Tiara Andini. One of my favorite song, Gemintang Hatiku. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 FM.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM, salah, 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. BTS berani terbuka sama Berry.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Okay. Tadi kan gue sempat nanya ke lo sahabat suara ya, ini sebagai jawaban dari cerita dari sahabat suara yang tadi tuh cowoknya main apa? Ke hobinya mulu, gue dikacangin kata gitu. Solusinya gimana nih? Ini ada dari 0821 sekian. Aduh, kebet pipis. Malam Beryl, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Sehat lu ya? Kalau menurutku sih ya santai aja kali. Kan cowok lo cuma nonton bola, bukan nonton BKP. Gue suka nih yang ngegas-ngegas gini nih. Balik lagi sama diri sendiri lah. Kalau si ceweknya juga punya hobi terus dipusingin kayak gitu kan pasti gak nyaman juga. Selama nonton bolanya gak sama cewek lain, santai aja say. Yang penting dia ngabarin kamu. Yalah, itu adalah, ini gue sum up ya. Kayaknya orang warga udah pada pinter kok ya. Maksudnya tahu gimana caranya lo balance di hubungan lo, di relationship lo. Jangan usik hobi masing-masing, karena sebenarnya suami istri aja tuh masih butuh me time gitu ya. Banyak rumah tangga yang di rumahnya tuh ada ruangan sendiri untuk me time gitu. Jadi memang gimana caranya lo menghargai masing-masing aja sahabat suara. But anyway, ini ada cerita juga yang gue bacakan saat lagi, mana ya? Okay, malam Beryl, jangan sebut nama gue ya. Gue mau cerita, gue tuh 4 bersaudara. Anak pertama laki, anak kedua sampai 4 tuh cewek. Kira-kira 15 tahun lalu gue masih jadi ibu rumah tangga, full. Suami gue cuma usaha kecil-kecilan sablon. Suami kakak gue manajer McD. Suami adik gue manajer LG. Sedih deh. Abang gue hampir gak pernah ngajak ngobrol. Suami gue, hampir gak pernah ngajak ngobrol gue, suami gue, juga anak gue. Gue sampai mikir, apa harus punya suami manajer dulu ya biar dianggap, waduh. Alhamdulillah tahun 2013 gue diajak kerja sama sepupu jauh gue. Mulai dari admin cabang, 3 tahun kemudian jadi admin pusat. 4 tahun kemudian jadi admin judul, gak bercanda-bercanda ya. Tahun 2017 gue divorce. Karena adalah ya, sebagai ibu sekaligus bapak yang harus kerja pagi sampai malam, tahu dong gedebak-gedebuknya. Dan alhamdulillah awal bulan Juni ini gue resmi jadi manajer di perusahaan gue. Senang banget gue, Ber. Gak punya suami manajer, tapi gue sendiri yang jadi manajer. Itu aja, Ber. Sorry ya, panjang banget ceritanya. Man, congrats. Yang pertama congrats dulu buat lo, you made it. Kadang-kadang lo gak usah capek-capek cari pembuktian gitu ya, karena yang akan ngebuktiin sendiri tuh semesta, man. Sumpah deh. Biar karya, ada yang bilang biar karya yang berbicara, gar. Dan sekarang update-nya gimana? Udah diajakin ngobrol belum? Tapi jangan turunin value lo dengan kayak langsung banget lo langsung welcome mereka gitu ya. Enggak, lo cool aja dulu. Good luck deh buat suami kakak lo dan suami adik lo. Berarti adik-adik ipar, adik dan kakak ipar lo ya. Dan sekarang sudah menunjukkan jam 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi, sahabat suara. And sedikit spill malam hari ini. Kita lihat jadwal Piala Dunia dulu deh, bentar. Okay, malam hari ini itu ada Swiss lawan Kanada. Oh, anjay. Ah, prediction gak usah lah ya. Swiss lawan Kanada jam 2 pagi, nanti abis itu, apa lagi ya? Bentar, gue liat dulu. Ih, tadi ada, sekarang gak ada lagi, men, gimana sih? Abis itu jam 2 pagi bersamaan, grup B ada Bosnia and Herzegovina melawan Qatar. Grup C, Maroko main lawan Haiti. Grup C seru nih, Skotlandia lawan Brazil. Tapi jam 5 pagi. Nah, jam 8 pagi besok South Africa melawan South Korea. Wida, Hyun Min Son, anjay. Grup A, jam 8 pagi ada Ceko melawan Meksiko. Dah, kira-kira lo akan nonton yang mana, sahabat suara? Sekarang gue pamit dulu ya. Kita akan ketemu besok lagi di udara tentunya dari jam 8 sampai jam 10 malam. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kenafina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
4: obat kurap.
0: Gatel-gatel
4: pelanggannya ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata
0: ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
3: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan

digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kayak gini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa kayak
2: penyakitnya suruh nambah.
1: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Gue mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
1: ya, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Coy.
1: Nah, emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif

0: Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: soară.
1: Suntem în 13th anniversary beyond the years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Samsung Beauty Workshop dan Personal Color Analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yuk. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: seru cuma di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: tuh,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Somai.
3: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
0: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Ah elah.
3: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Dasar dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Selamat pagi, apapun yang sedang kamu lawan sekarang.